0: hari baru, hari Rabu tanggal 30 September.
1: Wah, ini hari terakhir nih di bulan September.
0: Oh iya, bisa tanggal 1.
2: Ini betul. Waktunya bangunin orang-orang yang harus minta bangunin, kayak wake me up when September ends.
1: Ini wake me up when September ends.
0: Barengan dong. 1 2 3.
3: Wake me up when September ends.
0: Bangun.
1: Iya. Udah habis nih bulan September nih hari ini nih.
0: Kalau kata pepatah, biarin aja Septembernya bernya berantakan.
2: Oke.
0: Oktober kita masuk bernya.
2: Oktobernya
0: kita beresin.
1: Aduh, bisa begitu.
0: Novembernya
2: bersama-sama.
1: Desembernya
0: berhasil.
1: Cakep banget tuh Rizky. Kayak baru 1 detik yang lalu tuh kayak yang direncanain. Iya, pagi-pagi udah gacor si Rizky.
4: Karena September itu, Ibun,
1: iya,
4: setiap teman berarti.
1: Aduh, setiap teman artinya gitu. September setiap teman berarti. Si Bisa tuh juga 0,5 detik yang lalu.
4: Betul. Ya. Belum juga ada idenya.
1: Belum ada.
2: Oh, gitu. Ada. Biasanya September kalau tadi udah dibangunin, biasanya tuh September ini identik dengan ceria.
3: September ceria
0: gitu. Yoi. Tadi Desember itu udah berhasil, yeah, supaya nanti Januari rinya itu riang bersama-sama. Oh, kita
2: Rinya ribut lagi.
1: Gua sepemikiran tuh sama lu begitu. Nah, tapi by the way, ngomong-ngomong, hari ini tanggal 30 September itu diperingati sebagai Hari Podcast Internasional.
2: Yes.
1: Terus juga hari ini adalah hari bersejarah juga untuk Indonesia karena terjadi peristiwa G30 SPKI di tahun 65 ya.
0: Iya, betul.
1: Dan juga Hari Penerjemah Internasional. Oke, berangkat dari ada beberapa kejadian.
0: Berarti request lagu apa nih, Nul?
1: Dari beberapa kejadian yang terjadi, saya akan mengambil salah satu saja dari peristiwa yang terjadi tanggal 30 September ini.
0: Biasanya kan ada kaitannya tuh sama peringatan hari apa, terus request lagu
2: apa.
1: Nah, saya akan mengambil sebuah tema dari peringatan G30 SPKI ya.
0: Berarti request lagu yang ada lirik, di liriknya itu ada buayanya ya?
2: Enggak, bukan lubang buaya.
1: Di sini kan dibilang bahwa peristiwa ini bersejarah yang berujung pertumpahan darah ya kan? Nah, jadi lagu yang bisa Sahabat Suara request adalah lagu-lagu yang membuat Sahabat Suara tuh berdarah-darah. Tersakiti. Gitu.
4: Oh, nyakitin hati.
1: Nyakitin, tersayat-sayat. Lagu apakah yang demikian?
0: Gua belum ada. Gua belum kepikiran. Contohnya nul.
1: Ah, itu dia. Lagunya mungkin lagu Mahal Ini.
2: Mahal Ini.
0: Cakep. Yang mana yang berdarah
2: ini? Mahal yang sial.
4: Bukan.
1: Sial.
4: Oh, sial.
1: Itu bisa.
3: Sialnya ku bertemu.
1: Iya, itu lagu yang berdarah-darah, menyakiti, tersayat-sayat.
4: Novi juga bisa.
1: Siap?
4: Aku sakit hati.
1: Bisa, ya, ya, itu dia.
0: Mahadewi dulu ada tuh. Iya, Mahadewi yang cinta ini membunuhku. Cinta kamu juga yang akhirnya membunuhku. Apa?
1: Aduh.
0: Ini begini.

0: cinta.
1: Banyak, banyak,
0: banyak, banyak, banyak, banyak. Yang membuat berdarah-darah, berdarah-darah. Seperti pertumpahan darah yang terjadi.
1: Yes, lagu ya. Apa kayak kira-kira versi kamu nih ya, bikin hati kamu tuh berdarah-darah hari ini. Langsung aja kamu request ke 0816111.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sekali lagi ya, jadi hari ini seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 kamu bisa request lagu. Tapi tadi ada syaratnya, ada term and conditionnya yang dikasih sama Ibun, si Asbun Tea.
0: Aku berpikir karena, itu 1 menit loh.
1: Karena hari ini memperingati hari G30 SPKI, udah gitu ada hari podcast juga, ada hari apa lagi tadi dulu?
0: Hari apa dah? Barusan cepet banget lupanya Gina.
1: Hari apa?
2: Terjemah.
0: Oh iya, penterjemah, betul.
1: Langsung dirangkum sama Ibun, hari ini boleh request lagu asalkan lagunya itu yang liriknya, nadanya, iramanya itu menyayat-nyayat hati.
0: Berdarah-darah.
1: Berdarah-darah.
0: Sayat-sayat.
1: Karena itu. G30 SPKI. Asik
0: berangkat
1: deh.
0: Berangkat dari kejadian itu ya kan.
1: Selamat pagi, ada Ari. Dia request lagunya Judika dong. Aku udah tersakiti karena dia sudah memilih yang lain. Aduh. Ketika kita sudah berencana menikah.
0: Wah.
1: Lagunya Judika yang bukan dia tapi aku. Jelep.
0: Ah, itu bagus tuh kayaknya.
1: Jujur.
0: Bukan dia tapi
1: masuk
0: aku.
1: Sini.
0: Masuk kan, menyayat hati kan, kata aku mah.
1: Nah.
0: Ada Cika di Bali.
1: Selamat pagi Cika di Bali.
0: Halo Bali. Pantai Kute. Pantai Kute.
1: Salam gimana? Buat Radit ya.
0: Radit Bali. Iya, benar ada tuh. Mau request lagunya Chris Pati untuk mantan aku yang belum lama ini sudah menemukan pasangan baru di pulau seberang. Pesannya aku ikhlas asal kamu bahagia aja. Jadi lagunya Armada asal kau bahagia. Si masuk tuh.
1: Kata request gua, lagunya Chris Pati.
0: Iya, Armada bener kan, asal kau bahagia.
1: Nah itu di atas, aku mau request lagunya Chris Pati. Gimana?
0: Lah kok Chris Pati? Oh iya kok Chris Pati sih? Lalu ketika gimana sih Cika?
3: Oh tuh di Rala tuh dia bilang tuh. Maksudnya Armada katanya.
0: Iya lagi si Gina ngantuk, main baca aja. Gimana sih?
3: Cika ya bener.
1: Pagi-pagi masih ngantuk dia.
3: Cika delay nih.
0: Cika gue masih liatin nih Cika. Di Bali udah sejam lebih maju Cika.
2: Ada kali badai nyanyi gitu kan
3: gak? Gak ada.
0: Cika,
1: okay.
0: Kalau gue kenal gue selepet di awal sini.
1: Armada asal kau bahagia juga jelep juga sih liriknya yang

0: aduh.
1: Cakep tuh. Wow. Aku cuci muka dulu ya, Mas. Ya, tadi aku enggak sadar perkara baca Krismati tahu-tahu jadi ke Armada.
0: Request ini ada dari Jerry, katanya minta lagunya seperti yang kau minta.
2: Kris ya.
3: Oke. Okay.
0: Oh, tapi dia minta versinya
1: seperti yang
0: ini, yang lain.
1: Kau minta versi apa
2: tuh
1: aja?
2: Tuh ada Firza,
3: ada Mita juga.
0: Ada Mita juga. Kalau mau yang lebih berdarah-darah, Mita sih.
3: Cewek ya?
0: Mita
1: iya, cewek.
0: Sih. Punya enggak?
3: Ada.
0: Gas langsung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: kami pamit dulu.
1: Sampai ketemu lagi di event-event berikutnya. Semoga kamu semua bahagia ya. Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Wassalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cangjimen. Ya bubaran cangjimen.
1: Ya, sayang sekali. Ayah. Itu hanya impian kita semata karena sejujurnya kita ada di sini di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Kemarin Armada ada di PSport, tapi hari iya. apa?
4: Waduh.
3: Minggu ya?
4: Ketiga, iya.
3: Soalnya pas lu enggak datang ya?
4: Ketiga, iya.
1: Tapi kalau menurut aku kayaknya aku bakat deh Mas untuk jadi musisi begitu, untuk kasih kata-kata terakhir apa pembukaan gitu aku udah bisa.
3: Ya udah mulai sekarang kamu MC sendiri ya.
1: Hah? Jangan begitulah, Rizky. Kita nyanyi bareng-bareng ke kita duo.
3: Tapi lagunya Armada tadi bener-bener
1: menyayat
3: hati, berdarah-darah
1: ya kan?
3: Sampai saking cintanya ya, rela berkorban. Ya udah kamu sama dia aja selama kamu bahagia.
1: Ini ngomong-ngomong lagu yang menyayat-nyayat hati, yang berdarah-darah, banyak banget ini yang request ya kan?
3: Yoi.
1: Ada, ini kita bacakan beberapa dari
3: Lazuardi Prasetyo.
1: Minta lagunya For Revenge, Penyangkalan, untuk tema berdarah-darah hari ini. Lumayan untuk menyemangati pagi. Terima kasih.
3: Enggak menyemangati dong. Kan ada lagi berdarah-darah nih.
1: Ya mungkin yang berdarah-darah itu yang liriknya menyemangati.
3: Oh, liriknya berdarah-darah ya. Oke.
1: Okay. Ada lagi ini.
3: Pagi Kak Ginos, Kak Gina, ini ada Hesti di Bekasi.
1: Iya.
3: Berhubung tadi malam mimpi buruk ketemu sama monster Dajjal.
1: Coy, matanya satu gak tuh?
3: Wow. Terus, wow, jauh banget mimpinya ya.
1: Terus udah gitu,
3: aku mau request lagunya Lyodra, Tak Dianggap. Makasih Kak, have a nice day, kamu juga.
1: Sebagai kekasih yang tadi dianggap aku hanya bisa. Itu ya, lagu Lyodra. Mencoba bertahan.
3: Itu recycle, dulu lagunya Pinkan itu kan?
4: Iya.
1: Oh, bukan Lyodra ya? Ada lagi ini dari Seno.
3: Selamat pagi Seno.
1: Yang lagi OTW ke Bintaro, hati-hati ya Titi DJ, hati-hati di jalan Seno.
3: Request lagu apa tuh?
1: Request lagunya Butiran Debu dari Rumor.
5: Namaku Kinos.
3: Oh.
5: Namaku Bento.
1: Rumah real estate.
5: Mobilku banyak, harta berlipat.
1: Karena cinta yang dikhianati. Aduh Seno, semangat ya Seno ya.
3: Semangat.
1: Mudah-mudahan nanti kamu menemukan, abis dikhianati, kamu bisa menemukan cinta sejati.
3: Tolong diingat Seno, bahwa laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Wanita yang baik akan diberikan laki-laki yang baik.
1: Ah, Ustadz Solmet.
0: Bentar, kita belum live TikTok nih.
1: Sebentar lagi kita akan live.
3: Yes.
1: Dan kita punya pertunjukan akbar di live ya.
3: Pertunjukan.
1: Ada apa sih?
3: Pokoknya Kinos Gina lagi cosplay nih hari ini.
1: Keren banget loh pokoknya. Silakan langsung aja join di TikTok kita di iswara.network ya. Kalau mau streaming yang bukan di Jakarta
3: boleh.
1: Juga boleh di iswaranetwork.com/streaming.
3: Langsung aja jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru Kinos Gina. We'll be right back.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Siap, hormat, gerak.
1: Asik deh.
0: Kenapa kita ngomongnya gitu? Kamu bisa cek aja alasannya. Kenapa kita hari ini ngomongnya bagaikan seorang patriot Republik Indonesia?
1: Ya, karena hari ini bertepatan dengan hari peringatan kejadian G30 SPKI.
0: Langsung aja kamu cek ya di TikToknya Iswara.
1: Benar, kita sebagai penumpas kejahatan. Asik
0: keren
1: deh.
0: Banget. Gestapo si tuh apa Irahman sih? Gestapo.
1: Gestapo.
0: Itu nama apaan tuh? Nama pasukan zaman dulu ya? Gestapo.
2: Generasi.
0: Hah?
2: Generasi tan-

0: pulang. Jadi maju aja terus ke pulang-pulang.
1: Oh gitu.
2: Getas bu, generasi tanpa sempat pulang.
1: Tanpa sempat pulang.
0: Bisa jadi.
1: Bisa. Masuk kata gue.
0: Generasi saat itu enggak pulang-pulang tuh. Bang Toyib.
1: Bang Toyib kata Bang Toyib, lah gue kalah.
3: September 30.
1: Oh, gerakan September 30. Lu mah enggak ngerti Rizky. Orang itu bertepatan sama momen gitu.
2: Oh, dulu istilahnya Gestapu. Kalau sekarang kan G30 SPKI. Gerakan 30 September.
1: Gerakan 30 September benar.
2: PKI ya? Ya PKI.
1: Iya Gestapu PKI gitu. Si bisa Nogina.
2: Oke, tapi kita akan memberikan informasi yang sangat membanggakan bagi tanah air Indonesia karena dari cabang badminton lebih tepatnya dari ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin berhasil menjadi juara ganda putra Asian Games 2020.
1: Selamat, ini dapat emas nggak?
2: Dapat emas dong. Setelah mengalahkan pasangan dari China, Liang Weiqing dan juga Wang Chang
1: itu
2: di final.
1: Juara satu.
2: Wah, keren. Oh bukan, kalau ini pasangan nomor 2 3 pen loh. Tapi kan si Leo sama Daniel Martinnya jauh ini dulu. Nomor 7 apa nomor 8 jauh dulu. Tapi bisa ngalahin yang nomor 3.
1: Keren. Dan ini langsung 2 babak sekaligus.
2: Yo
1: Enggak pakai 3 babak langsung 2 babak. Akhirnya Indonesia dapat emas lagi dari cabur bulu tangkis di Asian Games 2020. Nah.
2: Betul. Sedangkan pasangan ganda campuran cuma juara 2. Dapat silver berarti ya.
1: Dapat silver.
2: Juara 2. Kalah sama Cina juga.
1: Enggak apa-apa nanti kalau dapat silver enggak masalah. Kan bisa nanti dilapis emas. Bawa aja ke tukang emas
2: atau dijual biar cuan.
1: Ya, jangan dijual maksudnya. Tolong lapisin emas dong jadi gold plated gitu bisa.
2: Ya kan juara 2 berarti kalau lapisin emas?
1: Iya jadi seolah-olah dapat medali emas begitu. Santai bisa. Semua emang bisa dilapis sama.
2: Kok jadi nipu orang banyak? Jadi nipu.
1: Enggak maksud buat kepuasan diri aja gitu.
2: Ya enggak bisa silver udah oke lah.
1: Udah bagus
2: gitu.
1: Sih menurut aku gitu.
2: Oke, kita baca lagi request yang udah masuk ya. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Nita.
2: Hai Nita, selamat pagi.
1: Mau request lagu Terbelah Jadi Dua.
2: Hah? Amuba dia?
1: Bukan. Gloria Jessica dan Ade Govinda. Bukan cuma liriknya yang bikin berdarah, tapi suara lirik penyanyinya menyayat banget, best.
2: Makasih, sama-sama buat Nita. Nanti tungguin lagunya ya.
1: Ada lagi siapa ini?
2: Ada lagi, ada Tisha, ada Depok. Pagi Kak Gina, Kak Ginos. Aku mau request lagunya
1: Caleb J. Kebutuhan Hati. Salam buat seseorang. Terima kasih atas semua luka yang telah dia berikan. Semoga hidupnya gak bahagia. Terima kasih.
2: Gimana?
1: Sumpah, aku cuman baca. Aku gak doain. Ini persis tulisannya begitu. Gak aku tambah-tambahin. Gak aku kurang-kurangin.
2: Gak boleh begitu.
1: Salamnya buat seseorang. Terima kasih atas semua luka yang telah dia berikan. Semoga hidupnya gak bahagia. Terima kasih. Gitu tulisannya. Bener sumpah.
2: Gak boleh begitu.
1: Jangan begitu.
2: Yang penting kan dia sudah Tisha. Sudah pernah menuliskan warna-warni dalam hidup kamu. Walaupun ternyata akhirnya adalah warna hitam yang dia cintakan di situ. Ya kan. Tapi tetap kamu hapus aja yang hitamnya. Yang warna-warninya kau pertahankan. Gitu.
1: Ada lagi dari
2: Rian
1: di Jakarta, JKT Rian. Mudah saja SO7 Ari Lasso Hampa. To the point.
2: To the point banget. Mudah saja bagiku.
1: Emang itu lagunya menyayat-nyayat hati ya?
2: Yang enggak tahu dicek dulu biar Bapak Indra yang memfilter ya.
1: Oh.
2: Oke, terus.
1: Ada lagi ini dari siapa namanya?
2: Ini siapa ini?
1: Riana,
2: selamat pagi Riana.
1: Mau request lagu Sang Penggodanya Tata Janeta X Maya Estianti. Lagunya mengingatkan saat gue diselingkuhi mantan suami gue. Tapi akhirnya bersyukur karena selepas divorce dari dia, gue ketemu laki-laki setia dan sayang gue dan anak gue yang sekarang udah jadi suami gue. Thank you Kinos Kina. Nah itu.
2: Karena percayalah.
1: Iya.
2: Badai pasti berlalu.
1: Itu dia.
2: Di saat kamu di posisi yang benar, insya Allah kalau kamu kehilangan sesuatu yang berharga, kamu akan digantikan dengan yang lebih berharga.
1: Ah,

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN 37 tahun sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 54 saksi, menganalisis rekaman CCTV, komunikasi antar pusat kendali dan masinis, serta keterangan sejumlah ahli. Polisi juga mengungkap AN sempat ragu menarik rem darurat karena khawatir kereta anjlok.
0: Suara Fakta.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan tarif bus Transjakarta dan Trans Jabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. Pramono mengatakan tarif Transjakarta dan Trans Jabodetabek saat ini masih tergolong murah dibandingkan transportasi di Jakarta dan daerah penyangga. Kebijakan itu bersamaan dengan rencana perluasan penerima subsidi transportasi dari 15 menjadi 21 golongan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.
1: Suara Fakta.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA Lantai 6. Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dimana lagi kalau bukan di Suara Seru.
1: Ya, ini sebuah berita yang lagi viral. Ini lucu sih kata gue.
0: Lucu dari mananya, Dul? Aku ngelihatnya langsung pengen pengsan, tau gak sih?
1: Tapi ini sumpah, kalau aku ada di posisi itu, kayak aku juga akan teriak melebihi.
0: Sama, Dul.
1: Lebih-lebih dari
0: sama,
1: terjadi bencana apa.
0: Walaupun kayak hari ini kita pakai baju segagah dan seganteng ini, Dul. Tapi kalau aku ketemu sama yang satu itu, aku lari sih.
1: Ini mungkin sahabat Suara tahu ya, ada penumpangan di gerbong khusus wanita KRL yang arah Bogor itu loh
0: ya.
1: Yang sempat heboh histeris ketika ada kecoa terbang muncul di tengah gerbong yang sedang penuh, ya kan?
0: Gua kira ya, mereka teriak-teriak, gua masih belum ngeh tuh. Kenapa pada teriak-teriak sih, dikira ada yang
1: sakit, atau ada
0: pingsan, ada yang berantem, atau enggak misalnya ada yang melakukan pelecehan seksual, apa segala macam. Pas gua baca captionnya, kecoa terbang lah.
1: Mas, tapi bayangkan, sebuah kecoa terbang di dalam gerbong yang lagi sesak, yang lagi penuh. Kita gak bisa melarikan diri. Kita kalau ada kecoa terbang, pasti kita akan berusaha
0: kabur,
1: melarikan diri. Ini kita gak bisa ngapa-ngapain. Kalau tiba-tiba tuh kecoa nemplok di muka kita, bagaimana?
2: Tidak.
1: Makanya persis kayak kamu bilang, biar baju kita udah gahar banget kayak begini.
0: Takut sih, sumpah aku, Nul.
1: Kecoa nemplok di jidat.
0: Wah! Sumpah, gue nangis mah pengsan kali, Nul.
1: Kecoa juga kata aku mah ya, kan satu gerbong mungkin pada banyak yang teriak histeris gara-gara itu kecoa ya. Itu kecoa juga panik aku rasa. Sumpah,
0: asli,
1: dia juga
0: asli
1: bingung kata. Aduh, dia. Aduh,
0: gerbang ibu-ibu lagi nih.
3: Kata kecoa santai kali, ini numpang lewat ini.
1: Dia juga jerit.
0: Atau mungkin dia happy, Nul.
1: Kenapa?
0: Dia ketawa.
1: Coy, kuntilanak gitu kali ya.
0: Iya enggak, dia mungkin ketawa gitu. Takut kan lo.
1: Kan fun fact, kecoa itu adalah salah satu hewan yang paling bersih.
0: Katanya. Iya. Tapi kecoa di mana dulu, Nul? Setahu aku,
1: Madagaskar.
0: Kecoa Madagaskar, Nul, yang bersih.
1: Oh.
0: Yang enggak tahu kalau kecoa yang sekarang yang tinggal di got itu yang terbang. Sumpah aku takut sih, aku minta turun enggak. Terus coba, aku kalau aku di kereta ya mungkin aku gedor-gedor kaca. Kiri. Kiri.
1: Apa jadinya? Kan ini kan gerbong perempuan. Kan namanya juga cewek ya kan. Ya. Pasti akan teriak histeris melihat ada sebuah kecoa terbang.
0: Itu posisinya kereta tuh lagi jalan kan?
3: Jalan.
1: Lagi jalan. Nah, gimana kalau misalnya itu ada di gerbong laki-laki? Kira-kira akan jerit juga enggak?
0: Sama. Pasti gue yakin ada yang teriak-teriak sih.
3: Ada.
0: Ya apalagi misalnya ada yang mohon maaf agak melambai ya.
3: Oh iya.
0: Seru tuh.
1: Teriak gini.
2: Takut.
1: Abang.
2: Tegong. Lagi ke tegong.
1: Itu bayar.
0: Kita Dina, Nek.
1: Itu ngomong-ngomong kecoa ya kan. Coba kira-kira sahabat Suara, hewan apa yang paling kamu takutin? Bahkan kayak
0: cicak.
1: Mau dibayangin aja.
0: Ma gua cicak. Takut banget ya sama cicak.
1: Tapi aku juga lagi. Tapi kecoa terbang tuh emang nyebelin banget sih. Aku pernah.
0: Ibu kalau suruh milih, mendingan kecoa atau kucing? Nah, ibu kan takut banget sama kucing.
1: Dulu aku fobia banget sama kucing. Setiap ngeliat kucing aku bisa lari ngibrit. Bahkan waktu itu aku ingat banget, aku pernah ada momen kaki aku tuh robek di bagian jempolnya. Gara-gara bekas kena syuting apa segala macam. Ada jalan tuh tergopoh-gopoh ya kan. Jadi kayak diseret-seret tuh di bagian yang robek itu. Ada kucing. Kucing agresif gitu. Aku lagi makan, bisa loncat Gina. Padahal kaki Gina lagi robek. Bisa loh.
0: Segitu takutnya ya. Segitu
1: takut. Tapi sekarang alhamdulillah udah gak terlalu
3: takut. Mendadak sembuh itu. Tuh kaki ya.
1: Mendadak sembuh. Nah terus habis itu cicak juga bener. Aku pernah
0: tikus.
1: Lagi tikus. Iya.
3: Banyak.
0: Berantem gua. Berantem kalau tikus nih. Misalnya ada tikus, gua mau ngusir gitu ya.
1: Udah. Ya takut.
0: Pakai sapu kan
1: ya.
0: Hush. Begitu dia lewat lari. Lompat gua. Padahal gua udah nafsu gitu. Hush. Begitu dia set lari lewat kaki gua. Wah, Lompat gue sampai tergirit-girit itu.
1: Apalagi tikus pitak-pitak tuh. Jijik banget sumpah. Yang udah kayak borok-borok gitu loh. Bakal berantem kayaknya ya. Ya takut gue. Cicak aku pernah waktu lagi mandi. Ya kan aku lagi mandi. Udah posisinya lagi keramas apa segala macam di atas itu tuh. Ada cicak. Sumpah aku keluar. Bawa tri! Gitu. Dan gak pakai baju aku.
0: Gue pernah punya
1: keluar
0: telanjang.
1: Iya. Gara-gara si cicak itu.
0: Kok aku gak lihat sih waktu itu.
1: Kamu kemana?
0: Nggak tahu. Aku pernah waktu itu lagi naik mobil.
1: Terus?
0: Yang nyetir nyokap gue. Terus lagi silau siang. Silau. Dia buka tuh sun blockernya gitu lah gitu. Gue diturunin gitu biar nggak silau kan. Set. Ada cicak lompat. Tahu nggak? Emak gue berhenti tengah jalan cuy.
1: Si
0: keluar
1: mama
0: dari mobil asli.
1: Tapi takut banget. Gue tuh takut kejatuhan sama cicak tuh kan. Dia lengket begitu ya kan. Terus bahkan ada mitosnya gak tahu benar apa enggak sih. Kalau katanya kejatuhan cicak lo kejatuhan sial gitu.
0: Katanya begitu.
1: Iya makanya.
0: Coba sama suara. Hewan apa yang paling kamu takutin? Bahkan sampai ngebayangin aja udah males, udah mules. Pokoknya puyeng aja gitu ya. Langsung aja kamu ceritain di 0816 114 1014.

0: Demasif On Our Own. Single terbaru ya?
1: Oh ini Demasif.
0: Yoi.
1: Kayak lagu barat ya?
0: Emang bahasa barat cuy.
1: Iya bahasanya bahasa barat. Bahasa barat.
0: Kayak lagu musik, kayak musisi dari luar.
1: Oh kalau bahasa timur gimana bang? Apa bahasa selatan utara?
0: Air sudekat.
1: Oh itu timur ya?
0: Timur ya, gitu. Sekarang air sudekat. Iya kan?
1: Harga minyak berapa? Nah, ada tingginya gitu. Naik gitu ke atas.
0: Selamat pagi lagi ya. Sekarang baru join di TikTok di iswara.network silakan. Jadi di situ kamu bisa ngelihat hari ini Kinos Gina lagi cosplay. Cosplay pakai baju apa? Cek sendiri deh. Ya. Sambil kita membicarakan binatang apa yang paling bikin kamu takut. Ini berangkat dari kejadian kemarin yang lagi viral banget sahabat suara di sosmed. Jadi ada itu KRL ya?
1: KRL.
0: Jadi KRL lagi jalan.
1: Kecoanya gimana sih akhirnya nasibnya?
0: Iya, ada kelanjutannya. Jadi ada KRL lagi jalan nih.
1: Iya.
0: Di gerbongnya khusus wanita itu ada yang namanya kecoa terbang. Histeri satu gerbong pada teriak-teriak ketakutan.
1: Kecoa yang cuman di lantai aja kita takut atau nempel
0: apalagi yang terbang.
1: Terbang.
0: Karena kecoa terbang itu gue yakin dia enggak ada pelajaran terbang dan juga enggak pakai izin terbang.
2: Yeah.
0: Karena apa? Karena kalau dia terbang
1: berantakan gitu kan.
0: Berantakan kalau enggak ada arahnya. Yeah, itu yang bikin kita takut.
1: Bener. Karena sebenarnya dia juga mau jatuh.
0: Iya, karena dia juga kayaknya enggak bisa nyetir dah. Pagi Bun Papa Nos, Fitri, selamat pagi.
1: Kalau aku tuh ayam. Apa sih namanya tuh yang lehernya enggak ada bulunya? Uh-huh. Adanya si di bagian badannya doang.
0: Yang udah dikulitin.
1: Itu serem kayak ayam purba, takut dikejar. Hah?
0: Ya kira-kira di atas kepala dong.
1: Enggak, dia bilang itu hew ayam, tapi jenis ayam yang bulunya cuma di badan, di lehernya enggak ada, kalkun.
0: Atau yang udah dibotakin.
1: Udah gitu kan kulitnya tuh kayak ada berintil-berintil gitu.
0: Aduh, kulit ayam.
3: Kayak kulit kedinginan gitu.
0: Iya.
1: Keriput-keriput berintil-berintil.
0: Ayam kalkun kah? Ayam kalkun mah gede banget, Eka.
1: Takut banget ya Allah, sumpah.
0: Ayam crispy lokal nomor 1 salah. Itu mah sabana.
1: Ayam gundul, bukan ayam. Bahkan ini tikus tau gak sih? Tikus, kucing. Kucing yang ada bulunya apa namanya?
2: Sping.
1: Sping. Iya. Gue juga ngeliat itu tuh kayak Sping, bener namanya Sping.
2: Iya,
0: Sping. Itu no Sping ya?
1: Iya, itu juga gue ngeliatnya geli gitu loh. Kayak cuman kulit doang.
0: Iya. Satu-satunya kucing yang gue gak suka tuh. Oke.
1: Ini ada dari Uci,
0: selamat pagi Uci.
1: Hewan yang paling jijik tuh kodok. Lo bayangin kodok asli ya, bukan kerop-keropi. Ini merinding sejadi-jadi ya gue kalau lihat itu sama tokek. Nggak bisa langsung merinding gue.
0: Iya, tokek gue takut karena konon katanya kalau udah gigit kita nggak bisa lepas.
1: Masa sih?
0: Iya.
2: Nunggu petir.
0: Ada yang bilang nunggu petir dulu, baru dia.
3: Ada juga ya yang bilang ini dikagetin dar gitu.
1: Ayam.
0: Pada tokek.
1: Pada tokek. Gitu.
0: Nah kalau si tadi satu lagi apa?
1: Sama ini kodok.
0: Kodok tuh emang menjijikan ya. Kenapa
1: iya,
0: ya?
1: Jijik lagi.
3: Ininya dari loncat, kulitnya juga kayaknya
1: gitu.
3: Terlalu banyak geradakan gitu nggak sih?
0: Makanya gue tuh selalu kalau ngebayangin buluk tuh pangeran kodok. Kenapa?
1: Aduh, ya? Pangeran kodok. Bahkan dulu kan aku waktu zaman waktu zaman sekolah, ya kan kita kan ada praktikum tuh ya.
0: Iya.
1: Belah ya? Kodok gitu kan. Kodok sama katak. Kodok sama katak sama kagak sih?
0: Beda.
1: Iya, gue mendingan sekalian ke manusia ketimbang katak begitu. Jijik. Kayak badannya gerinjil-gerinjil gitu kan. Aduh.
0: Lanjut, ada siapa lagi nih?
1: Ini dari Ulfah di Depok.
0: Iya, assalamualaikum. Siap lapor, gak pakai pak. Dari Ulfah di Depok. Hewan yang
1: siap, laporan paling diterima.
0: Waduh.
1: Asik deh.
0: Entah-entah pakai seragam begini ya.
1: Iyalah.
0: Hewan yang paling ditakutin atau digelehin adalah rank 1 kecoa dan rank 2 ulat bulu. Kalau ulat bulu memang geli ngelihatnya, tapi kita enggak takut karena kita tahu dia enggak bisa ngapa-ngapain ke kita.
1: Tapi kan bulu-bulunya gatel.
0: Iya, kalau kita gangguin, itu kan self defense-nya dia. Kalau kita enggak ganggu, dia enggak ganggu kita, cuy.
3: Tapi emang dia bakal tahu kalau kita pegang terus gangguin gue nih gitu.
0: Tahu bisa dipencet. Dipegang, diremes.
3: Buat nyolek aja.
0: Bahkan ulat bulu misalnya jalan di tangan kita, selama dia gak ngerasa terganggu, dia tuh gak lepasin bulu.
1: Emang iya?
0: Iya.
3: Masa sih?
1: Ya mas, masa dipencet, diremes? Dimana harga dirinya? Aku juga gak mau dipencet, diremes begitu.
3: Ulet kan ulet.
0: Tapi kemarin ketagihan.
1: Yang mana?
0: Iya di ini. Dia kan lagi dipijet kemarin.
1: Iya diremes-remes gitu pundak.
0: Nah misalnya nih, misalnya ada ulat bulu nih di pundak kita. Kita kaget. Udah gitu kita langsung apa tuh?
1: Tepis
0: gitu. Tapi biasanya kan kepencet ya. Nah, begitu kepencet itu dia refleks tuh. ngelepas bulu-bulunya terbang nempel ke leher segala macam. Itu yang bikin merah, itu yang gatel.
1: Iya.
0: Kalau dia enggak ganggu mah dia enggak akan ngelepasin.
3: Oh, berarti kalau saya nemplok di baju itu, lu bisa turun enggak?
0: Tenang aja, maksudnya tenang. Udah gitu lu kasih daun biar naik ke daun terus buang. Nah,
3: kalau sudah kasih daun, Bang, yang lain enggak mau masuk daun, bosan.
0: Kasih uang 100 ribu pasti dia ngilang tuh.
1: Si Rizky.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak? Ternyata arti tenang tuh beda-beda loh buat tiap orang. Ada tuh yang tenangnya kalau punya rumah, ada yang tenangnya kalau masa depan anaknya tuh udah dipersiapkan gitu. Tapi ada juga yang tenangnya itu kalau udah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu tuh nunggu uang banyak dulu baru mulai punya emas gitu. Nah, menariknya lagi, nilai cicilannya itu tetap sampai lunas meskipun harga emasnya mengalami kenaikan gitu.
2: Cakep banget kan tuh.
1: Iya.
2: Jadi sahabat Suara, gak perlu nunggu lagi nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
0: Pegadaian.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri
1: cuma di Iswara.

0: 101,4 MMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Dan of featuring
1: Ari Lesmana,
0: judulnya adalah
1: Sesi Potret.
0: Itu dia, terima kasih.
1: Sama-sama Rizky. Itu that's what partner are for.
0: Ah, kiss lu dong.
1: Kiss bye.
0: Atau enggak kiss pray.
1: Aduh, wangi dong jadinya.
0: Eh, masih ada nih. Yang cerita tentang
1: hewan banyak ini yang cerita
0: menakutkan.
1: Tentang hewan menakutkan.
0: Banyak banget.
1: Menurut survei, setelah kita membaca sampel dari populasi ini, sahabat-sahabat suara ini yang sudah mengirimkan WhatsApp dan juga udah berpartisipasi di berpartisipasi.
0: Ah, salah dong.
1: Bener itu.
0: Coba apa?
1: Berpartisipasi.
0: Salah dong. Berpartisipasi.
1: Besok belajar lagi ya Rizky ya. Oke, rata-rata itu mereka takut sama kecoa.
0: Kecoa sih emang ya. Padahal dia tuh kecil. Tapi kok dia mengganggu ya?
1: Iya, dia kecil. Timbang diinjek aja, dia mati loh mejret. Aku lihat kecoa mejret aja aku jijik.
0: By the way, kalau bener gak sih kalau di entah ada hadisnya apa segala macam, kalau cicak itu dibunuh malah sunah dulu.
1: Katanya nggak apa-apa sih, tapi ya nggak tahu juga.
0: Namanya makhluk hidup ya, masa kita bunuh ya.
1: Aku nggak pernah bunuh mas. Aku semprot pakai obat nyamuk. Tapi kan nggak mati.
0: Mabok doang. Iya.
1: Lah.
0: Nah, kalau kecoa aku dukung deh.
1: Kenapa?
0: Emang ganggu dong, seganggu itu.
1: Emang iya ya.
0: Coba kita aja ngobrol yuk. Selamat pagi.
2: Halo. Pagi.
1: Halo,
0: siapa nih kau? Kamu semangat banget sih.
1: Iyalah.
2: Aku Anin dari Bogor, ingat gak?
0: Hai Anin. Gimana kabar Bogor hari ini? Hujan lagi gak? Hujan angin lagi gak kayak kemarin?
2: Sudah mulai rutin, 40 sudah setiap.
0: Udah mulai apa?
1: Udah mulai rutin. Maksudnya tadinya gak hujan-hujan, sekarang rutin hujannya gitu.
2: Iya, kan sempat kemarau tuh sampai kita sholat kan di itu.
1: Oh sholat, minta hujan ya?
2: Iya.
1: Lah kuduannya di Jakarta juga begitu ya.
0: Biasanya di Kaltim.
1: Iya di Kaltim, di Kalimantan dah.
0: Kalimantan tuh.
1: Jadi Anin juga. Kamu ya. Takut sama apa hewannya? Yang jijik banget gitu.
2: Aku tuh kemarin sempat dengar yang di gerbong itu ya. Nah itu tuh Anin ngerasain kalau Anin di posisi itu ya.
1: Kamu pernah?
2: Yang paling takutin.
0: Ngebayangin, cuma ngebayangin.
1: Oh ngebayangin, bayangin. Iya sih, tapi gue kasus itu tuh langsung kayak hihi merinding satu badan, gak bisa kemana-mana.
0: Dan yang ngeselinnya tuh kita gak bisa kemana-mana, udah gitu disesekan lagi.
1: Iya itu dia, kamu pernah punya pengalaman sama kecoa terbang, Anin?
2: Betul Ibun, waktu pulang kerja ya, tiba-tiba tuh dia muncul dari lubang, itu terbang bergerombolan. Itu geli banget sumpah. Sampai merinding ya semua badan. Baunya itu loh Ibun, susah banget tangnya.
1: Itu maksudnya? Enggak cuma satu kecoanya.
2: Iya, bergerombol dari lubang.
0: Ini saking sebelnya gue sama kecoa ya, Anin. Gue lagi tidur aja. Gue bisa kalau emang ada kecoa deket sama gue ya, gue bisa denger kakinya atau enggak? Sumpah.
2: Kita bisa tahu dia ada tuh dari baunya.
0: Bau sama itu suaranya kakinya itu loh biasanya.
1: Emang gimana suara kakinya sih?
0: Emang iya ya.
1: Ih jijik banget sih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya tapi kecoa tuh emang kenapa ya, kasihan loh
0: kecoa itu. Kamu emang takut banget sama kecoa ya Anin ya?
2: Iya.
0: Tapi kalau suruh milih nih Anin, jujur ya, kamu lebih takut sama kecoa terbang atau buaya darat? Kamu lebih takut mana?
2: Buaya buntung.
1: Sama buaya buntung. Dasar kau buaya buntung. Bukan ya? Dasar kan itu ada lagunya. Buaya buntung ada.
0: Buaya buntung tuh enggak ada.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: kita sambit ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Indra.
2: Sudah lama kita tidak bersiaran lagi.
0: Momen-momen yang menakutkan dan menegangkan buat kita semua ya.
3: Betul sekali.
0: Adalah live pas koneksi cerita acak-koncak ya.
3: Gimana kabar Bapak Kino?
0: Alhamdulillah aman terkendali, apalagi hari ini kenyang banget dibawain tahu banyak banget sama Uut.
3: Siapa dicicip-cicip? Aduh kenyang rumahnya.
0: Kok kamu selamitan?
3: Iya, suka dong. Emang
4: cicip-cicip 12.
2: Iya. Wah, masa Kain Sutra tadi makan tahu kan ada satu tahu isi sama tahu yang kosongan. Tangan kanan tahu isi, tangan kiri kosongan. Masuk bareng ke mulutnya.
3: Loh, kaki saya bacang malah enggak.
2: Kaki banget. Kenyang banget kalau begitu.
0: Oke, seperti apa cerita hari ini Kakak Indra?
3: Kita akan menjadi seorang sutradara.
2: Wow.
3: Yang akan membuat film berdasarkan kisahnya.
0: Gua banget ini mah kalau.
4: Ini hari yang gua. Udah jalani hidup lo ini.
0: Daily banget, daily. Relate.
3: Oke, jadi gimana ceritanya? Beginilah kisahnya. Pada suatu hari ada satu orang sutradara yang mau membuat film berdasarkan kisah nyata. Nah, kali ini film perdananya dia ini kira-kira judulnya apa ya? Yang membuat asik, terus banyak penonton, yang pastinya relate dengan kondisi sekitar. Dan ternyata dia berpikir, ah, saya pakai judul ini aja deh. Dan ternyata judulnya tuh adalah
0: Makanan Beracun Guys, disingkat jadi MBG.
2: Hai.
3: Oh, makanan beracun guys.
0: Yeah.
3: Oh, gitu.
0: Ya, yeah. Ini makanan sebuah film yang diangkat dari sebuah kejadian yang banyak terjadi di beberapa daerah.
3: Oke. Okay.
0: Gitu. Yeah.
4: Oh, karena ini ada wabah virus gitu ya.
0: Iya. Yeah. Enggak, tapi yang ini enggak gratis.
4: Oh, ini enggak gratis.
0: Enggak gratis.
4: Kan? Oh, jadi ada wabah virus masuk ke makanan-makanan pasar.
0: Iya.
4: Yeah. Akhirnya beracun.
0: Beracun ternyata. Keren. Sakit perut, tapi emang dikasihnya massal. Waktu itu diproduksi massal tuh makanannya ya.
2: Gak bantu nih gue di Rizky, sorry ya. Tapi gak mau ikutan ya.
4: Ini virus gitu loh bun, film-film
0: makanan beracun guys. Makanan beracun guys. Kan hati-hati, karena yang namanya makanan beracun, yang kotor, ada virusnya, bakterinya kan di mana-mana juga ada ya.
3: Iya,
0: cuman betul. Kita harus pintar-pintar memilah-milih gitu apalagi kalau nyampainya masuk ke sekolah-sekolah. Ya kan lebih baik kita bawa makanan sendiri aja dari rumah gitu. Pelajaran ada di sisi ada nilai sisi edukasinya
4: benar. Ih, cakep tuh.
0: Tapi film ini tuh enggak semudah itu.
3: Oh,
0: untuk perawalan gua akan membuat film yang agak-agak ada unsur komedi.
4: Oh, ada unsur komedi.
0: Judulnya adalah
2: Hotel Bertembok Emas.
4: Wah, Hotel Bertembok Emas, kisah nyata dari mana tuh?
2: Kisah nyata.
4: Diambil dari kisah nyata apa?
2: Itu kisah nyata dari sebuah salah. Restoran Bertembok Emas.
3: Oh, restoran.
4: Oh, tapi di aplikasiin ke hotel ya.
2: Iya.
4: Jadi
3: sebelahnya gitu. Hotel mungkin ya.
2: Sebelahnya jadi ada penginapannya juga di situ.
0: Oh, ini semacam dimodifikasi dari film yang ada.
2: Iya.
0: Ada cerita yang ada dimodifikasi.
2: Iya.
4: Jalur ceritanya gimana
2: sih? Jalur ceritanya kan komedi.
4: Oh, komedi. Gitu.
2: Iya. Okay. Jadi setiap kali dia membuka pintu kamar hotel ya kan, ketemu emas, dia buka kamar hotel, lu kok ada emas lagi kan?
0: Ternyata
2: benar itu dia
4: hotel komedi.
2: Bertembok emas, karena setiap komedi. dibalik pintunya
4: selalu ada emas
2: lagi,
0: lucu ya, kita dengerin aja lucu, pantesan jadi film komedi
3: deh, komedi banget ini,
0: bagus.
2: Tapi kayaknya
4: kalau korporat
2: terima kasih ya, ketawa sosial banget, kalau nggak lucu amat nggak usah ketawa, nggak apa-apa,
0: lucu orang komedi.
2: Iya itu, tapi setelah dipikir-pikir kok iya film kisah nyata kok komedi ya.
0: Iya sih.
2: Alangkah baiknya tuh kisah nyata itu adalah sebuah film yang serius.
0: Genrenya serius, iya, drama.
2: Yang membakar emosi dari masyarakat.

0: Itu dia.
1: Okay.
0: Jadi masyarakat itu merasa ikut perannya di dalam film itu terbakar api amarahnya. Alangkah lebih bagus jikalau film itu diganti menjadi film yang berjudul
1: Sebuah Perselingkuhan di Peternakan Kambing.
0: Perselingkuhan.
1: Itu ceritanya diangkat dari apa, Pak? Itu jadi ada satu cerita waktu itu pernah ada orang yang dia menguji nyali di kandang kambing dengan membawa pasangannya gitu. Karena kan di pasangan ini pasangan selingkuhan ya. Pasangan itu selingkuhan.
0: Okay. Oh, gitu.
1: Gitu. Jadi pasangan aslinya ini itu mencari tahu kenapa ini laki saya kandang kambing mulu gitu.
2: Itu aman tuh, gak salah lubang.
1: Hah?
2: Lubang kunci maksudnya pas mau buka kandang kambingnya.
1: Oh lubang kunci kandang.
2: Iya.
1: Enggak.
0: Kayak kisah siapa gitu yang bilangnya.
1: Iya kan, kisah nyata kan. Wah, kayak gitu kan.
0: Ada
1: begitu kan.
0: Ada artis. Bilangin syuting. Taunya lihat peternakan kambing.
1: Aduh jangan.
0: Sama ininya.
1: Tapi
0: sama ceweknya yang dibilang katanya udah.
2: Oh, tapi waktu itu enggak selingkuhan. Dia bukan selingkuhan ceweknya kalau yang itu.
1: Oh, kalau yang itu enggak selingkuhan. Ini selingkuhan, ini versi selingkuhan.
0: Ya
1: bahaya kan? Itu bahaya kan kalau dibahas nih. Ini film bahaya kan? Kita ganti aja deh. Ini adalah unsurnya ini tentang kerusuhan. Kita ganti tentang kerusuhan yang memakan banyak korban nih. Nah, ini judulnya adalah
2: Titasik. Oh, bukan Titabumi. Karena dia berada di ibu kota, ada kerusuhan. Ah, gue balik aja lah ke Tasik. Karena dia asalnya dari Titasik.
1: Oh, orang Sunda.
2: Titasik gitu. Karena pemeran utamanya ini John Jeng Ross.
1: Jeng Ross.
2: Mereka ya karena kerusuhan segala macam, udahlah pindah aja ke Tasik.
1: Jadi tak bisa.
2: Tapi ternyata Titasik ini tuh ada panjangannya. Kepanjangannya itu karena melewati jalur-jalur yang naik turun, dan ternyata pemainnya pun berubah juga unsurnya. Yang tadinya serius, kerusuhan, ada sedikit kocak dan komedi. Dan dia diperankan oleh
3: si film ini ya.
2: Oh ini komedi kan?
1: Komedi.
2: Cak loncat.
1: Oh ini adiknya Cak Lontong nih kayaknya nih.
0: Cak loncat.
2: Mau kemana nih?
1: Main tembak-tembak. Tapi gue sih udah nyiapin aja judul film, Pak.
3: Putri aja pemain.
1: Cak loncat.
2: Kenapa dipilih Cak Loncat ini? Karena memang dia pandai untuk meloncat.
1: Oh, jenis-jenis loncatan dia hafal semua tuh ya?
2: Hafal.
1: Dia pasti meloncat.
2: Iya, semacam itu. Oh, okay. Jadi ibaratnya filosofinya dia itu pandai menghindari kejaran dari KPK, Pak.
1: Waduh, dari KPK.
0: KPK?
1: Oh, loncat sana ke sini gitu menghindari dari satu kasus KPK.
0: Takut banget.
2: Bukan
0: ya.
2: Bukan KPK-nya pohon kapuk maksudnya.
1: Oh, pohon kapuk, kasus kapuk kayak gini tuh.
0: Pohon KPK, pohon kapuk. Udah aja kali kata gue ya. Daripada
1: takut, bahaya. Takut, ampun, udah.
4: Yang baru di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Untuk saat ini, situasi lalu lintas di Jalan Palmerah, Jakarta Barat menuju Grogol terpantau padat. Kemudian situasi lalu lintas dari Cipete menuju Fatmawati terpantau ramai cenderung padat. Informasi terakhir, situasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Pancoran terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentu selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di IS.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sama Sarah, sudah jam 9 nih, gak kerasa loh.
1: Kalau jam 9 gini enaknya kita main-main nih.
0: Main dulu dong. Kan? Yuk, kita ada mainan apa hari ini?
1: Kita punya tebak judul lagu dan atau artis.
0: Dan atau artis gak gimana bener sih?
1: Karena kan poinnya beda. Kalau bisa dua-duanya, judul lagunya sama artisnya dapat poin 2.
0: Oke. Okay.
1: Kalau salah satunya doang,
0: dapat satu.
1: Begitu.
0: Nanti race to 5 yang duluan dapat 5, itu berarti kamu menang.
1: Parah itu dia.
0: Ada hadiah. Masih dari Butika ya, karena kemarin baru keluar 25.000.
1: Jadi masih ada 25.000 lagi.
0: Masih ada, enggak tahu Butika suka-suka Butika.
1: Kalau enggak salah 100.000 deh.
0: Memang iya, lu main tembak-tembak baik lu. Duit-duit orang lu. Butika, berapa duit lagi Butika? Yang mau ikutan sahabat suara langsung aja mau ikutan Gina-gina berkaraoke tebak judul atau artis. Langsung WhatsApp nama kamu, terus pakai hashtag Kinoskina berkaraoke, kirimkan ke 0816 114 1014.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yo, sekali lagi kita menantang Anda semua yang berani menghadapi Kinos Gina. Di Kinos Gina berkaraoke untuk tebak artis dan juga lagu untuk mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Tepat sekali, dan kita sudah menemukan seorang penantang.
0: Contohnya dulu. Contohin.
2: Karena banyak yang nanya gimana sih kak caranya.
1: Cara mainnya.
0: Mainkan.
1: Okay. Gimana bang? Ini kayak gini.
0: Jadi nanti Om Indra akan memberikan atau mendengarkan potongan lagu sesuka jidat dia.
1: Lah itu.
2: Suka-suka saya berarti ya.
1: Sukanya. Nah gini, lihat ya. Kan dengerin ya harusnya, bukan lihat ya.
0: Oke. Okay. Oh iya, dengerin.
1: Iya benar.
2: Nih dengerin. Lagu berikut ini buat Ibu atau Bapak Kinos.
0: Tata Janeta.
2: Oke, judulnya
1: Yang Tersayang.
2: Cuman 25.000.
0: Buat siapa? 25 Kino cepat Gina.
2: Gino.
0: Berarti Ibu salah.
2: Kenapa? Karena judulnya adalah Sang Penggoda.
0: Sang Penggoda.
2: Gitu contohnya ya.
0: Gitu ya. Oke, okay. Sekarang sudah ada penantang kita. Selamat pagi, kita ucapkan untuk
3: Andre.
1: Pagi, Andre. Asik deh.
0: Andre.
1: Langsung ilang.
0: Ngilang si Andre. Andre.
3: Halo.
0: Gimana honeymoonnya?
1: Bukan Pak Haji Andre.
0: Oh, bukan
2: Pak Haji. Kasih kuta Bali enggak?
0: Oh, Andre Halusa.
3: Andre Tauladan.
0: Sama sekarang ada tuh yang sering muncul di lapor Pak.
1: Apa
0: tuh? Andre Scooter, coba lihat deh.
2: Emang ada?
0: Ada, serius. Ih, lucu. Sumpah lucu banget.
2: Ah.
0: Lu cari Andre Scooter. Lucu banget. Andre Scooter di lagi ceret.
1: Gantiin Andre Tauladan.
0: Lihat fotonya. Bukan. No, stand up komedi. Stand up komedi.
1: Lucu banget. Lagi di mana ya? Andre?
3: Lagi di kantor, lagi bekerja di hari ini.
1: Ah, cakep. Mumpung lagi bekerja ya kan, siapa tahu dapat ya. 50.000 lumayan. Ah. Buat belanja-belanja
0: buat makan siang.
1: Itu buat makan siang bisa itu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Sama teman-teman kantor.
0: Ah, oke, okay, jadi
1: udah tahu cara mainnya, Andre?
3: Karaokean kan ya kita.
0: Bukan. Nebak lagu sama penyanyinya.
1: Iya.
0: Nanti kita race to 5. Siapa yang dapat poin 5 duluan itu yang menang ya. Jadi kamu.
3: Tapi gini, harus nebak lagu sama penyanyinya.
0: Berarti. Yes. Kalau cuma nebak lagunya doang atau penyanyinya doang, nilainya 1. Kalau nebak dua-duanya, poinnya 2.
1: Iya, gitu.
3: Oke. Okay.
0: Ya, jadi kamu lawan Kinos Gina, ya.
2: Komen kita sendiri. Matiin dulu ya.
0: Oke, okay, komen di TikTok kita matiin dulu.
2: Apa sih ngomong mulu lu?
1: Lah, namanya juga penyiar.
2: Ya gantian ngomongnya.
1: Dia Allah sendiri Allah, kita berdua.
0: Iya.
2: Oke, okay, berarti
0: iya.
2: Dari mana dulu? Dari Andre dulu?
0: Boleh, kasih dulu.
2: Oke.
1: Okay, Andre, lu mau cari temen di kantor lu juga boleh buat bantuin, biar berdua gitu.
0: Boleh, enggak apa-apa.
3: Oke, okay, oke. Okay,
0: tapi siap. Jangan googling. Kita juga enggak googling soalnya ya.
2: Oke, okay, simak lagunya berikut ini.
0: Untuk Andre, silakan. Lah gampang, Andre.
1: Lagu siapa?
3: Aduh, kurang panjang.
0: Ada band?
2: Judulnya?
3: Ada band Aura.
0: 5, 4, 3
3: Kaulah Auraku.
0: 2 Dikunci ya, Kaulah Auraku.
3: Auraku.
0: Ya benar, 5, 4
3: Kau Auraku.
0: Oke ya, siap ya. Ada band Kau Auraku. Oke, okay. Dan jawabannya adalah
4: kamu benar. Jawab benar.
0: Udah gitu doang.
1: Kita lupa.
0: Lupa lagi.
1: Kita enggak lanjutin lagi, enggak berusaha.
0: Iya.
1: Coba. Oke,
0: 2-0 untuk Andre.
2: Sekarang
0: Kinos Gina ya.
2: Oke. Okay. Bentar, 3-2
4: Jangan
0: ST12. Judulnya
1: Jangan Berubah.
2: Yakin?
1: Enggak.
0: Jangan berubah atau jangan pernah berubah?
1: Jangan pernah berubah.
5: Kita kunci jawabannya.
2: Kita kunci, yakin mau balik di sini atau yang tadi yang pertama jawabannya?
1: Jangan berubah apa jangan pernah berubah?
2: Jangan berubah deh.
0: Hah? Jangan berubah.
2: Jangan berubah.
1: Yakin. Jangan berubah.
2: Jangan berubah atau yakin. Jangan pernah berubah?
1: Jangan berubah deh.
2: Yakin.
1: Ya udah deh.
2: Oke.
1: Okay. Yeah.
2: Andre mau jawab apa?
0: Berarti yang punya gua dulu dong.
2: Oke, okay, tahan. Jawabannya yeah, lu.
3: Siap.
2: Jangan pernah berubah.
1: Iya.
2: Yeah. Artinya cuma Kino satu poin.
1: Satu poin.
2: Nih, dengerin nih lagunya.
6: Jangan pernah kau coba untuk.
2: Ah, jangan pernah berubah tadi aku bilang dong.
1: Lagi kamu ikutin aku.
0: Kamu suka ngasal sih.
2: Formasi 2-1.
0: Jadi gini, boleh dilempar kalau dua-duanya salah.
2: Oke. Kita ke Andre lagi ya.
0: 2-1 Andre memimpin, silakan.
2: Oke.

0: Udah.
1: Aduh, itu ada langsung ada judulnya tuh.
2: Iya.
3: Silakan Andre jawab.
1: Andre.
0: 5. Ayo, 4.
4: Yovenuno.
0: 3.
3: Apa?
0: 2.
3: Benar. Apa?
4: Kahitna, Deng. Kahitna aku akan apa gitu lupa.
1: Aku akan.
0: 3. 2. 1. Kunci.
3: Oke, Kahitna atau Yopi?
4: Aku dirimu dirinya.
3: Kahitna atau Yopi?
4: Kahitna.
3: Kahitna judulnya?
4: Aku dirimu dirinya.
3: Dan jawabannya adalah
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
0: Dah. Langsung 4-1 eh.
3: Gila.
1: Kalau kayak begini mah udah kita kalah, Mas.
0: Ya belum kan belum 5.
1: Oh, belum 5 ya. Satu lagi Andre.
0: Oke, buat Kinos Gina, silakan.
3: Kinos Gina sekarang lagunya adalah ini sebenarnya tadi udah di-play di awal.
1: Masa sih?
3: Kalau enggak dah harus tebak deh.
1: Mahal inisial.
2: Kunci.
0: Kunci yakin. Yakin.
3: Dia lepas Saul nih.
1: Enggak.
0: Sia.
3: Ziva kali ini.
0: Tapi sekarang udah ganti dulu karena bahasanya pakai bahasa Jaksel.
1: Apa
0: bukan
1: itu?
0: Sia. Siaul.
3: Siaul
0: lo gitu.
3: Yakin mahalnya mahal ini apa Leodra?
1: Mahal inisial.
3: Leodra kali ini. Bener nih.
1: Mahal inisial.
3: Yakin. Iya. Oke, dan jawabannya adalah
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
0: 4-3.
3: 4-3.
0: Kasih yang susah, Om.
1: Andre.
0: Kasih yang susah, Andre.
3: Berarti last terakhir ya?
0: Iya, terakhir. Iya, kalau bisa jawab, kalau bisa
3: Andre,
0: jawab.
3: Andre kalau bisa jawab langsung otomatis menang berarti ya.
0: Iya.
4: Tapi ini harus jawab dua-duanya atau satu?
0: Cukup satu.
3: Cukup satu antara boleh. Judul.
1: Tapi kalau lo bisa dua-duanya bagus, jadi lo 6 nih.
0: Enggak, kalau kamu 6, ya kalau kamu jawab 6, berarti udah enggak ada pertanyaan buat gue sama Gina.
3: Betul.
0: Tapi kalau kira-kira lo bisa
4: kalau
0: jawab
4: 6 dapat hadiah 100.000.
0: Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong.
1: 50.
0: Tapi kalau lu cuma jawab satu, ya berarti ada pertanyaan buat Gina sama Gina.
1: Iya.
0: Karena bisa sama poinnya.
3: Oke. Ya. Oke, dengerin ya.
4: Siap. Tiara
1: siapa?
4: Tiara Andini.
0: Judulnya? 5 4 3 2 1. Oke, sorry. Tiara Andini kita kunci ya.
1: Gina tahu Gina.
4: Iya.
3: Oke.
0: Kan enggak bisa dilempar kok.
3: Enggak bisa.
0: Kalau dia benar ya. Jawabannya benar enggak penyanyinya?
3: Penyanyinya benar, tapi judulnya salah.
0: Dia belum jawab malah kalau judulnya.
1: Jawab.
0: 5 poinnya.
3: 5 poin.
0: Berarti ada pertanyaan untuk Kinos dan Gina.
1: Ada pertanyaan untuk Kinos Gina.
3: Jadi angka berapa lu skor?
0: 5-3.
3: 5-3.
1: Ah, siap nih.
0: Kinos. Kita harus jawab 2 dulu.
2: Harus jawab 2.
0: Harus jawab 2 kita.
3: Harus jawab artis dan judul.
0: Iya, kalau kita cuma jawab 1 kalah. Oke. Okay. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bisa.
3: Kenapa sih? Kok lu lempar begini?
0: Kenapa? Dikasih yang susah.
1: Tega banget.
3: Ini requestan dari Butika. Kalau lu gak bisa jawab, bangetan.
1: Bang enak lu dilempar lakuan
2: dong. Ya, dipanjangin. Nah,
0: dipanjangin. Elemen.
3: Hah?
0: Elemen.
3: Oke. Okay. Judulnya?
2: Singa.
1: Kenangan.
2: Oke. 5.
3: 4.
0: Kenangan apa Nur?
3: 2.
1: Kenangan doang judulnya.
3: 1.
2: Kunci ya?
3: Kunci. Yakin? Tadi jawabannya apa?
1: Yakin. Elemen kenangan.
3: Elemen kenangan. Oke, gimana lu? Buluk nih yang harus jawab nih.
2: Gua tahu lagi.
3: Enggak, maksudnya lu harus putusin. Hah? Salah.
0: Ya. Dua-duanya salah.
3: Dua-duanya salah. Judulnya salah.
0: Penyanyi juga salah.
1: Lu lagi Rizky main elemen-elemen aja.
0: Kan cuma nebak, cuy.
3: Coba kita tanya Andre tahu enggak lagunya?
4: Nggak tahu.
0: Oh kan, lu emang susah ngasihnya.
3: Ini semua orang tahu.
0: Sape?
3: Masa TikTok gue buka nih komen ya pasti tahu semua.
1: Emang iya lagu siapa sih?
0: Itu si ininya nggak tahu si Andre.

0: Andre.
1: Istri mendapatkan 50.000 saldo elektronik. Kok pada tahu ya kafein kau telah pergi ya?
0: Enggak, bukan masalah tahu atau enggaknya. Giliran Andre dikasih lagi gampang-gampang. Kita dikasih yang susah-susah.
1: Aing matanya ho.
0: Aing matanya ho.
1: Aing matanya.
0: Terima kasih Andre.
2: Oke. Okay.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: yeah. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, tulus dengan matcha.
1: Teh hijau. Teh hijau sama matcha beda tau. Teh hijau sama green tea.
0: Green tea sama teh hijau apa bedanya? Coba aku tanya.
1: Katanya beda. Coba tanya sama
0: green tea
1: orang.
0: Coba kalau translate jadi apa?
1: Teh hijau. Matcha bukan, beda lagi.
0: Iya, berarti jangan bilang green tea.
1: Beda daun.
0: Kalau green tea tuh mungkin lebih ke ocha ya?
1: Kayaknya nanti besok kita cari filosofinya si daun hijau itu ya.
0: Sahabat okay. Suara, ada informasi lagi nih yang penting banget untuk kita bahas dan juga kita kabarkan untuk kamu sahabat suara. Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN berumur 37 beliau sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur.
1: Kok bisa dia yang jadi tersangka ya mas?
0: Bukannya waktu itu kesalahannya dari taksi ya?
2: Harusnya begitu. Cuman ada yang bilang jadi pengakuan si masinis ini dia nggak berani narik rem tangan takut anjlok kereta yang dia bawa. Jadi ya udah dia melanjutkan itu. Pernyataan itu yang ngebuat si masinis ini jadi
0: lu kata siapa?
1: Ini ada tuh berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation dan analisis data logger. Masinis AN dinilai terlambat melakukan pengereman darurat emergency brake saat kereta mendekati titik tabrakan. Begitu.
0: Kira-kira si masinis lagi ngapain tuh sampai dia nggak sempat narik?
1: Lihat,
2: cuman kalau dari berita yang gue dapat dia itu nggak narik rem itu karena kalau dia mendadak narik itu dia takutnya si kereta belakangnya itu jadi anjlok jadi keluar jalur.
1: Iya, ntar malah gitu.
0: Bisa jadi ya. Nah, ini spekulasi itu. Aja. Sebenarnya dia udah berusaha untuk ngerem.
2: Udah.
0: Tapi dia nggak narik rem.
1: Iya.
0: Karena dia injak remnya.
1: Salah.
0: Karena dia berpikir dia lagi bawa beca. Ngekok, wablong, ngekok. Nggak ngerem tuh.
1: Agak pernah kesundul tumbler lu ya Rizky ya. Tapi kalau misalnya emang kayak pernyataan tadi, kalau misalnya dia ngerem terus abis itu nanti bisa nyebabin anjlok kereta yang lagi dia kemudikan. Misalnya takutnya gerbong-gerbong belakangnya kebalik atau apa, dia nimbulin korban baru itu. Kalau begitu
2: dia, sebenernya itu alasannya.
0: Dulu sempat ada kejadian ini, true story. Pernah dibikin film yang mainnya malah Tom Hanks, Sully. Itu pendaratan darurat pesawat di atas air. Dia sempat jadi tersangka tuh. Tapi, karena dipertanyakan siapa yang nyuruh mendarat di air gitu.
1: Karena itu tuh bukan kayak laut, kayak danau ya. Apa sih kayak kali gitu loh. Iya, yang mendaratnya di situ.
0: Iya, udah gitu
1: tapi akhirnya dia selamat. Karena dia menjelaskan bukti-bukti bahwa kalau begini begitu ya, begitu.
2: Mungkin ini akan ada pengembangan lagi kan pasti.
1: Lah si taksinya itu enggak kena.
2: Nah, itu belum ada informasi lebih lanjut.
0: Nah, padahal si taksi itu dia udah tarik rem tangan tuh di mobilnya.
2: Enggak, tapi salah nariknya pas lagi di rel. Masa sih? Nariknya pas lagi di rel.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Pas kamu dibuka, pas bagian tainya doang.
2: Masa? Si Indra, ntar disangka gue berkata-kata kasar. Padahal kasar. Mencintai begitu.
0: Bukan kasar, Nur. Bau.
2: Oh, cintai.
1: Tentang dibilang suaranya enak sama Kaprita.
2: Iya. MD kita, Kaprita, mengakui kalau suara aku tuh merdu. Udah orang kedua nih setelah Mama Ute nih.
0: Nah, ya kan? Tapi kan pasti ada maunya. Prita, apaan tuh? Si Kaprita ngomong gitu pasti ada maunya.
2: Apa maksudnya?
0: Besok-besok please.
1: Mendingan diem.
0: Nyanyinya pas lagi offer aja ya kak gitu. Kata Prita begitu.
2: Karena kan Kaprita ini soft spoken ya.
0: Soft spoken.
2: Soft spoken bener memang.
0: Sahabat suara. Lagi-lagi informasi yang akan membuat kita semua tercengang.
2: Ada apa nih bang?
0: Kalapas Cibinong nonaktif, yaitu Wisnu Hani Putanto ini yang kemarin
1: dinonaktifkan.
0: Ditanya sama
1: dicecer sama anggota DPR.
0: Anggota DPR yang blah-bloh, bingung sendiri, ternyata udah dinonaktifkan ya.
2: Karena yang bilangnya gak ada CCTV.
0: Iya, gitu ya. Dia bilang gak ada CCTV yang dipasang di area rumah dinas lapas kelas 2A Cibinong. Ternyata
2: ada.
0: Dari matanya netizen. Ada
2: itu
0: cuy.
2: Dia, hati-hati mata netizen kayak mata elang.
0: Nah, kan? Jadi beliau ini menyebut CCTV yang dipasang hanya berada di blok-blok hunian. Namun pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan netizen. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti rekaman video saat proses pemeriksaan penindakan di area rumah dinas yang menurut mereka memperlihatkan adanya perangkat yang diduga CCTV di lokasi tersebut.
2: Kalau aku jadi beliau, kalau ada gorong-gorong di depan aku masuk sumpah. Langsung
0: ya?
2: Masuk. Iya, lalu. Langsung masuk gorong-gorong, ya kan?
0: Kenapa masih berani bohong sih?
1: Itu dia. Ya,
0: berani banget cuy.
2: Karena ya,
1: kalau dia terbuka sebuka-bukanya, Bang, ada kemungkinan kasus atau hukumannya itu akan lebih besar, Bang.
2: Atau dia sendiri yang masuk ke dalam selnya. Itu.
1: Dan dia kan pengakuannya ruangan itu yang ada figura foto dari tersangkanya
0: adalah?
1: Itu adalah ruangan dari salah satu karyawannya. Itu kepala apa gitu.
0: Iya, tapi kenapa yang dipasangnya adalah foto salah satu.
1: Mungkin dia ngefans kali ya.
0: Sama salah satu narapidana kan.
1: Ngefans kali.
2: Oh, ada orang ngefans. Bukan sama yang berprestasi atau apa, tapi sama narapidana ya.
1: Kayak ini.
2: Oh, baru lihat.
1: Atau napi unggulan di
2: napi unggulan di lapas itu kan. Bisa ya.
0: Kondisinya ya. CCTV itu masih ada atau udah di sweeping?
1: Itu belum ada kelanjutannya.
0: Udah gitu dari Metro TV ya.
1: Akun Instagram.
0: Akun Instagramnya yes. Metro TV juga Endul.
2: Ini menginvestigasi ya?
0: Iya, yes. Jadi ini dia jadi timnya Metro TV itu, mohon maaf koreksi kalau ada salah ya. Jadi dia timnya Metro TV ini menginterview atau mewawancara
1: investigasi
2: salah satu mantan
0: napi
2: dari lapas itu.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Terus si mantan napi itu bilang kalau ada proses 15 menit di luar si lapas itu ditahan-tahan.
2: Iya, jadi kalau ada
0: diulur,
2: sidak.
0: Ada sidak?
2: Kalau ada sidak, ada waktu tuh golden period itu, golden betul, time yes. Itu 15
0: menit. Itu untuk orang di dalam lapas itu.
2: Iya.
0: Si klaster-klaster mewah itu untuk sweeping bersihin diri.
2: Bener, jadi napi khusus itu secara kilat akan menyembunyikan semua fasilitas non standar.
0: Gokil sih.
2: Berarti semua atributnya knockdown ya.
1: Knockdown.
2: Ditempel doang kali pakai 3M ya? AC-nya ditempel 3M.
0: Oh enggak. Ya orang-orangnya aja.
2: Orang-orangnya.
0: Barang-barang mungkin yang bisa disembunyiin gitu. Kalian dulu aku juga enggak tahu sih.
2: Berarti mereka ada pelatihan tuh.
0: Apa tuh?
2: Pelatihan untuk itu. Kalau ada sidak 15 menit harus bisa beres ya semuanya ya.
0: Orang mah pelatihan kemarin pas menghadapi bencana ya.
2: Iya, kan harus pelatihan
0: menghadapi sidak.
2: Lah, itu makanya.
0: Ada baik 15 menit.
2: Bisa begini menit.
0: Diulur di depan.
1: Iya, itu pengakuan dari si mantan api ini.
0: Ya gak tahu bener atau enggak ya. Kita kan gak tahu ya.
2: Tapi kata gue menjujur sih.
1: Harusnya sih bisa terpercaya. Karena gue ambil dari akunnya si
0: Metro TV.
2: Keren ya, banget.
0: Kebanyakan nonton film ya.
1: Kayaknya gitu.
2: Pelatihan menghadapi sidak.
0: Iya.
2: Itu dia.
0: 15 menit harus sudah bersih.
2: Lah, itu.
1: Bayang kalau lagi duduk-duduk di sofa yang mewah itu, lagi AC-nya lagi nyala. Woi, sidak.
2: Woi, cakep banget bisa begitu. Putin
1: gitu. Pakai baju oren.
0: Itu udah terlatih tuh berarti kalau ada bencana ya.
1: Iya, cepet.
0: Mereka cepet. Iya. Udah tahu titik kumpul di mana.
2: Bahkan mereka enggak bawa tas darurat yang isinya seperti yang kayak makanan kering atau.
0: Ada dia bawa.
2: Bawa tapi
0: isinya bukan obat-obatan.
2: Apa?
0: Uang dong.
1: Oh iya.
2: Nih, sama AC, sama TV, sama sofa, sama kasur.
3: Yang baru di Iswara.

0: musik pilihan Suara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tapi sebelum pamit seperti
1: apa
0: biasa.
1: Apa lagi nih? Mau ngapain lagi lah Rizky?
2: Ada info lu apa sih lu tadi info enggak jadi?
0: Ada info kan?
2: Info apa sih?
3: Mau info ini nih.
2: Iya, tadi ada info lu.
0: Oh masih ada info.
2: Masih ada info.
0: Boleh lah kalau ya singkat aja, singkat aja, singkat aja.
1: Ada yang beli spray sama sarung bantal.
0: Iya sama kayak lo nih, ini gara-gara
1: lo
0: nih.
1: Pasti ini terinspirasi gara-gara gue beli sarung bantal 600 ribu yang disinyalir bisa untuk menghalau jerawat.
0: Iya.
1: Kali ini orang suka ngedengerin kali kita.
2: Iya, kali ya. Wah pendengar setia kita.
1: Pendengar setia kita. Oh. Tapi kok dia gede banget? Gue cuma 600 ribu.
0: Kan banyak bun se-Indonesia.
1: Oh satu Indonesia dibeliin bantal Indonesia yang kayak gue. Oh gitu. Ada anggaran mas dari uang APBN.
0: Lo tanya dong, dipakai buat di mana nih?
1: Enggak ada nih BGN itu menganggarkan 9,097 sampai enggak tahu tuh cara nyebutnya gimana.
0: 9 miliar 97 juta rupiah.
1: Uang APBN itu akan dialokasikan untuk belanja spray dan sarung bantal.
0: Iya, ditaruh di mana si spray dan juga sarung bantal ini?
1: Karena
0: aku mah di klaster lapas Cibinong.
2: Eh, masuk
0: ke situ. Harus elit cuy.
3: Oh, mereka dapat makan bergizi juga kali ya di lapas itu ya.
1: Dapat lah.
0: Enggak dong, enggak mungkin dong. Kalau yang ini kan hanya untuk murid sekolah.
2: Oh iya.
0: Iya. Kalau ini kan enggak boleh sampai masuk rumah sakit dong.
2: Okay.
0: Kalau yang di lapas.
2: Yeah. Oh iya. Boleh.
0: Karena repot kalau surat izinnya susah kalau harus keluar dari lapas.
2: Benar.
0: Termasuk untuk sakit juga susah.
2: Surat
0: repot.
2: Kematiannya bakal susah ya.
0: Hah?
1: Eh, kok begitu?
2: Iya, maksudnya keluar rumah sakit.
1: Oh, keluar rumah sakit.
0: Susah, surat izinnya susah.
1: Ini pasti bahannya dari silak banget nih, dari ulet bulu yang kualitasnya paling premium itu.
0: Dipadukan dengan bulu angsa, tapi angsanya itu harus langsung dari Afrika Selatan.
1: Wow.
2: Oh, bukan Afrika Utara ya?
1: Udah. Keren banget.
0: Afrika Selatan.
2: Oh, Selatan.
0: Afrika Selatan.
1: Bagus. Itu kalau tidur di situ, bisa menang tuh ikut kejuaraan yang di Jepang tuh yang hadiahnya 2,2 miliar lomba tidur terlama.
0: Wah,
1: saking lembutnya. Gitu.
0: Gile.
1: Keren banget, emang bangsaku ya, ini banyak yang bisa dibanggakan.
3: Iya, semoga aja nggak disetujui ya, buang duit.
0: Semoga itu ya. Ya bener, kalau kata-kata hari ini ya, kalau bisa gue bikin kata-kata hari ini ya.
1: Nah, ada nih kata-katanya.
0: Oh, ini kata-kata hari ini
1: iya.
0: Nih. Sabar aja lah, karena emang udah hukum alamnya gitu.
3: Kenapa?
0: Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
1: Dan jangan lupa. Fast track itu masih kita miliki sebagai jalur WNI untuk masuk surga.
0: Waduh. Sebagai warga negara Indonesia.
1: Iya, semudah itu coba.
0: Kata-kata hari ini silakan Indra.
2: Sampai ke gua. Belum siap. Dengerin terus Kinos Gina. Senin sampai Jumat cuma di Suara.
1: Itu pengumuman. Bukan
2: ya,
1: kata-kata hari ini.
2: Lu mana tahu tembak.
1: Itu dia.
3: Oke, dari ibu udah siap terus. Dia tiap hari pasti
1: ada. Tadi gua udah. Ada jalur fast track itu tadi udah.
0: Oh.
1: Iya. Gitu.
0: Oke.
2: Oh, gua ada deh.
1: Itu kalau yang bagian tadi enggak mau nanya ke gua tokonya buat beli sarung sarung bantal
0: jangan,
1: atau
0: sama agak murah ya, lebih murah ya.
1: Ya enggak, maksudnya 600 ribu lah, masih standar gitu.
0: Hidup ini keras.
3: Oke.
0: Okay. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan semua anggota tubuh kamu lebih keras dari semua masalah yang kamu dapatkan hari ini.
2: Biar lingkungan
3: lebih kuat ya, biar lebih kuat.
2: Lingkungan yang mendukung adalah hak kamu. Tetapi semangat untuk bangkit tetap berada di tanganmu.
3: Kelas nih.
0: Karena menentukan diri, menentukan tuh diri kita sendiri.
2: Mental tentara nih.
0: Iya.
2: Lu juga harus mental tentara lu.
0: Jangan ngeles aja lu.
2: Gue pun siapin abis ini dia
1: mau. Gue kenal lagi.
0: Iya, belum.
3: Sekuat-kuatnya besi pasti akan lemah juga kalau ditempa terus. Gitu bang.
0: Sekuat-kuatnya besi tapi masih bisa digotong, masih bisa curi seperti mur-mur yang ada di jembatan Suramadu.
3: Itu benar.
1: Ambles tuh sebentar lagi.
0: Coba. Ini Ibun.
2: Oke.
1: Ketika kita menemukan blok-blok seperti apa yang terjadi di Lapas Cibinong itu.
3: Oke.
1: Lebih baik kita pergi.
3: Ke?
1: Go. Jadi go?
3: Go cek.
0: Goyang?
1: Ketika kita menemukan blok-blok sebaiknya kita tinggalkan, kita pergi. Go. Jadinya go.
3: Go to the block.
0: Kalau di
2: lepasin aja dulu.
1: Enggak apa-apa ya itu dia maksudnya.
0: Go. Gitu. Kita mau minta suara ketemu lagi besok ya. See you tomorrow. Assalamualaikum.

0: Sajikan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
4: Coba pakai lem Raja Wali.
3: Wah, langsung nempel.
4: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat,

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kotak dengan pelan-pelan saja. Satu lirik yang agak ambigu ya. Lepaskanlah ikatanku. Itu ada dua kemungkinan tuh. Lepaskanlah ikatanku. Apa aja yang diikat? Pertama, lepaskanlah ikatanku itu pasti kangkung ya. Atau satu lagi,

Rin mau makan siang apa ditemenin sama Mas Kunto Aji, Rona Merah Langit. Jangan lupa akhir bulan, jangan lupa jajan apapun itu, tapi semangat yang buat gajiannya tanggal 6 dan tanggal 9.

warga Indonesia. Masih menemani sahabat suara yang baru aja join, yang baru aja turun dari mobil. Udah mau turun dari mobil, tenang. Kamu masih tetap bisa mendengarkan iSuara melalui web streaming di iSuaranetwork.com/streaming. Spill sedikit aja, nanti jam 1 siang bakal kedatangan teman-teman rame. Ada 3 orang, tapi ini ramenya rame banget. Semoga saya ada tenaga untuk menghandle mereka bertiga ya. Mereka akan memperkenalkan film yang mereka perankan di dalamnya dan besok akan tayang. Tapi tungguin aja ya. Jam 1 siang nanti.

ini. Setelah naikilah ya dengan main-main gue. Dan Dodo Arahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia. Yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/stream.

0: itu dia Maisha Kana dengan telat di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gajian, gak boleh telat. Makan siang, gak boleh telat. Ngomongin makan siang, spill apa menu makan siang sahabat suara. Silakan bisa di 0816-114-1014 atau bisa juga di komennya live TikTok at iswara.network. Dan Maisha Kana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara jangan lupa mengisi air minum, stretching ke toilet, atau juga beli makan siang. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Arts is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Apakah sudah memesan makan siang, sahabat suara? Karena sudah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masuk ke putaran kedua di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. It's time for lunch. Mak, aduh pusing pala. Deketin belnya ke mic. Udah gitu, ini kepala dibalut dengan headphone. Dodo Harahap, kuping kamu itu ya tidak diasuransikan.

asik. Siap dimainkan juga ya. Kenapa pastor muncul dua kali sih? Bukan.

0: mixing udah rapi-rapi rusak karena salah ngeklik. Ya udahlah ya. Namanya juga live, bukan recording ya, yang namanya radio ya. Jadi ada error-error dikit, that's the human thing. Yang ini adalah efek rumah kaca, ERK dengan Cinta Melulu. Dodo Harahap masih nemenin kamu melulu sampai jam 2 siang hanya di...
1: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan dua lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, Mako dengan Hidup.

lagu langsung kita rencengin ya. Dalam rangka colongan makan siang. Karena nanti jam 1 siang saya harus mengeluarkan tenaga ekstra sahabat suara. Karena akan ada 3 pemain film. Apa sih namanya? Lupa, takut salah nyebut. Warga Rusun 609. Tuh nyariskan ya nomor kamar saya.

nongkrong bareng di live TikTok. Halo, apa kabar Rosi, Aulia, Fahri, Narowi, Mama Adriel, Mommy Dina, banyak mama-mama ya. Hana Harahap, hai, gak tahu ya sama. Namanya, ya ampun. Ya sudah lah ya, dua lagu tadi akan dimainkan setelah Run dengan Nothing Lasts Forever. Dodo Harahap juga Nothing Lasts Forever. Sampai jam 2 siang aja di Iswara.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lumayan ya diajak flashback barengan sama potret nyanyi-nyanyi lagi. Dari intronya itu, awal lagu itu ingatnya di momen apa, sahabat suara? Ketika lagunya muncul, neng, neng, neng, neng. Coba kita mainin lagi ya, kita mainin lagi, kita mainin lagi ya. Ketika intro yang ini muncul, is. Kualitasnya kualitas kaset lagi. Pakai testcam ya pasti ya, di ripping ya. Tahu banget. Kalau saya tuh ingatnya

Original soundtrack Operasi Pesta Pora. Oh, ngomongin di Pesta Pora, Bale tuh gabung sama NPD, New Pusat Dunia. Nyanyiin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Masih ada muscle memorinya Bale, ya jadi boy band. Ya kangen.

0: kangen Bal sama boyband-boybandan Bal. Gas lah ya. Break dulu ya sahabat suara, nanti bakal balik lagi. Dan mau ngingetin jam 1 siang bakal hadir 3 pemain film Warga Rusun 609. Ada Ranti Maria, ada Papam, dan juga ada Tessa Rasehan. Sesaat lagi
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: saluran mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Hai. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lu?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Elu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, itu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh. Gitu.
1: Oh ya benar, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, menuju ke jam 1 siang ya. Kita akan ngobrol sama cast dari film Warga Rusun 609. Ada Papam, ada Ranti Maria, dan juga ada Teh Sarasehan. Nanti mereka akan siap-siap dulu. Jadi ya, ini akan tayang secepatnya alias besok. Yang pastinya nanti ngobrol-ngobrol bareng, isi ceritanya, keseruannya apa aja. Ya, tungguin.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara FM.

0: ibarat kata. Karena ya seperti yang udah diinformasikan tadi ya, kita akan ngobrol sama warga. Ya ada yang nyanyi. Kok ada suara tadi bener gak? Dengar gak? Oh enggak.
1: Hantu. Kok horor banget.
2: Jangan
1: sih.
2: Jangan kayak gitu.
0: Bener. Sahabat suara dengar gak? Tadi ada enggak ya? Oke baik, kita lupakan. Lantai berapa sih ini? Bukan lantai 8 kan ya? Dodo harap sekarang gak sendirian sahabat suara. Kalau lihat di live TikTok sudah ada teman-teman dari Kes warga Rusun 609.
1: Halo.
0: Bagaimana keseruan dari rangkaian untuk film ini? Karena di TikTok FYP loh kalian. Iya, aku kayak oh my god seru sekali. Yang pada udah menceritakan karakter siapa aja. Nah, kali ini lebih intimate lagi sahabat suara. Karena teman-teman bisa bertanya juga sahabat suara ke ada. Wah, langsung aja kita kenalan. Ada Ranti Maria. Hai, halo, kamu halus sekali. Newlywed.
1: Oh, kita memang semuanya soft spoken.
0: Oh, soft spoken.
3: Iyanya maksa.
0: Oh, iya. Terus juga ada Papang.
4: Hai,
0: itu dia soft spoken bener ya.
1: Soft spoken.
0: Lalu ada dua and only. Ya. Ada Tessa Rasehan. Hai, selamat datang. Gimana baterainya masih penuh ya? Semenjak tadi kan udah di sebelah di The Rockin' Live ya. Tahu nih sahabat suara juga, "Dok, pindah dulu ya ke sebelah ya menonton Tessa Rasehan sama Pam-pam, sama Intar juga ada di sini aja." Number ini masalahnya. Oke, film Warga Rusun 609.
4: Betul.
0: Ini kalau dari judulnya berarti satu hunian tinggi.
4: Mm-hmm.
0: Keramaian warganya itu ada suatu konflik. Nah, konfliknya ini apa sebenarnya di dalamnya?
1: Konfliknya itu bukan bisa dibilang konflik, suatu kejadian misterius.
0: Oh.
1: Ya. Di mana alam gaib dengan alam kita ini yang real emerge bersatu. Dan akhirnya warga rusun ini ribet. Kalau dibilang tinggi benar, warga rusun harus naik turun tangga 6 tingkat.
4: Ya betul. Okay.
1: Ya, dari lantai dasar 609 turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi ini film ada semacam kayak high rocks-nya. Horornya,
0: ya. Fear factor-nya ada ya?
1: Ada, semuanya ada.
0: Semua lengkap. Semuanya lengkap ya.
1: Konfliknya antara alam gaib sama alam itu tuh alam nyata.
4: Nyata.
0: Alam nyata. Oke, ini berarti film horor berbalut komedi atau udah horor komedi aja
1: sekarang? Atau komedi berbalut horor ya?
4: Iya, betul. Bisa.
1: Gimana? Jadi
4: beda-beda ya. Jadi kayak kalau ditanya porsinya berapa-berapa, kalau aku bilang komedinya 100%, horornya juga 100%.
1: Oh. Kisah cintanya pun ada. Jadi ini film isinya 300%.
4: Jadi tiba-tiba kita bisa ngelihat orang lagi mesra-mesraan. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ngejerit ada setannya. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ketawa gitu.
1: Jadi mendingan lu jangan bawa gebetan.
0: Kenapa?
1: Atau takutnya lu lagi PDKT semua ekspresi jelek lu keluar. Lu gini.
0: Nangis tar.
1: Enggak bisa jaga
0: image ya. Oke, berarti nih yang kasmarannya ini yang memerankan atau mendapatkan scene-nya adalah
1: Mawar Melati.
4: Kita besti.
1: Pak Anjay sama Gugum.
0: Oke, ini kita kenalan dulu karakter-karakternya. Karena sahabat suara clueless, apa ini ada Mawar Melati semuanya indah. Ada.
1: Nonton.
0: Oh, besok ya?
4: Iya, betul.
0: Besok. Oh, malam Jumat.
1: Oh iya, pas loh.
0: Pas tadi ada yang nah, tadi di kuping aku ada. Mungkin
1: bohong.
0: Tadi.
1: Ini pernah aku tahu.
0: Gak apa-apa teh. Aku kan siaran di sini awalnya. Ini sedikit ya sebelum cerita. 2025 rebranding suara. Pendengar ada yang bilang, "Do tadi opening berdua."
4: Kaca suara dia.
0: Aman tenang teh, tenang teh ya. Seru ya radio itu ya.
1: Iya, pernah lagi syuting ada tikus lewat.
0: Oke, kita kenalan sama karakternya dulu. Nanti kamu memerankan.
5: Aku memerankan Bunga.
0: Bunga.
5: Ya, Bunga ini cewek independen. Iya, tim piatu.
0: Okay.
5: Terus dia haus kasih sayang ya, karena udah enggak pernah punya orang yang menyayangi dan disayangi oleh Bunga. Iya,
0: sedih
5: banget. Terus akhirnya dia ketemu Arka.
0: Arka itu yang memerankan
5: sama Kak Morgan.
0: Morgan. Oi,
5: akhirnya jatuh cinta. Terus perjalanan cinta mereka berjalan, uh-huh. Terus Bunga somehow meninggoy, ditemukan di unitnya 609.
0: Oh wow.
5: Berbarengan dengan rusun itu sendiri mau digusur buat dibikin jadi mall.
0: Rudet ya permasalahan.
4: Oh, iya. Rudet tapi Rudet. Menurut tapi kita enggak. Tuh relate.
0: Mm-hmm. Oh ya.
4: Lu
0: oh.
4: bisa nemuin masalah ini di kehidupan sehari-hari.
5: Ya, iya, oh. pergusuran itu di mana-mana. Perbucinan juga.
1: Perhantuan pun kayak lu bilang tadi baru siaran sini ada suara-suara. Kan
0: adanya, nyata adanya di Indonesia ini ya.
4: Tidak diada-adain, tapi itu emang ada.
0: Nah, kalau Papam sendiri?
4: Kalau aku sebagai melati.
0: Bentar, Bunga melati. Oke.
5: Anggrek. Nini-nini.
0: Ungu, nempel di tembok.
4: Bukan okay. Sedep malam ya. Sedepnya malam doang. Jadi aku sebagai melati yang which is tadinya castingnya sebagai Bunga tapi nggak diterima. Jadi bikinin jadi
5: kita
4: Bunga melati.
5: Casting sebagai Bunga.
4: Iya, jadi aku sebagai melati yang which is melar tapi pretty.
0: Oh, bagus.
4: Iya, dan aku di sini partneran sama Mawar, si Keanu.
0: Astaga. Gitu.
4: Kita berdua pemilik salon di rusun tersebut.
0: Duh, seru.
4: Ya, seperti layaknya di rusun pasti ada orang yang buka tempat makan, iya, laundry. Iya. Kita buka salon di situ.
0: Okay.
4: Dan ketika salon kita udah berjalan dengan baik, mm-hmm. ternyata rusun kita mau digusur.
0: Yeah.
4: That's why akhirnya kita menolak untuk penggusuran itu terjadi.
0: Okay.
4: Nah, tapi di tengah-tengah kita lagi menolak, ada yang Matthew, gitu.
0: Matilda.
4: Matilda, apapun itu bahasanya verbnya ya.
0: Yeah.
4: Ada yang meninggal, yaitu si Bunga ini. Gitu. Jadi ya udah, masalahnya di situ dah.
0: Mulai orang-orang bergerak ceritanya di situ ya.
5: Tadinya antang-antang aja gue ngusun ini. Sumpah, itu di belakang Kak Sarse ada makhluk hitam-hitam.
0: Itu keru-keru.
4: Ada.
0: Enggak salah, enggak salah ya.
4: Enggak usah gitu.
0: Agus Highlander, kamu Highlander banget ya, mohon maaf. Bapak udah langsung kesel banget
4: gitu.
0: Nah, kita akan tanya nih, katanya penakut semua, gimana dengan situasi syutingannya nanti gitu ya. Tapi dari Papam sendiri yang muka udah tegang sendiri kayak mawa sendiri ya, ada apa lagi di sini? Tessara, kamu memerankan Olga kah? Bukan kan? Sepatu roda ya, udah enggak
1: ya? Pakai sepatu roda ya, udah dengkulnya udah masalah.
4: Karena udah ada Olga juga situ. Olga Lydia.
0: Olga Lydia. Oh iya.
1: Ibunya Bu Morgan.
0: Oke, Tessara karakternya apa?
1: Salah satu ibu rusun, Bu Wati. Gengku itu Ibu Nurjana, itu Galabi. Sama Ibu Tuti, itu Ryuka Bunga. Kita ibu-ibu yang kepo, ribet, Asbun. Riwah aja riwah.
0: Masih kayak film sebelumnya, seorang tante-tante yang ngeselin gitu, masih seperti itu kah?
4: Kalau yang itu ngeselin, ini nyebelin ya.
0: Kok nempel sih tuh?
1: Mesti nanya nih, Pak Sunil maksudnya apa ya?
4: Saya tidak memaksa kamu untuk acting, kata
0: Pak. Tapi ternyata natural.
1: Kamu udah capek, ya udah just itu.
0: Oh my god. Oke. Dan kemarin 22 kota udah screening duluan ya.
4: Ya,
0: 26-27 September. Pecah gak sih itu, gimana reaksinya?
4: Alhamdulillah semuanya sold out yang kita datengin.
1: Semua ketawa.
0: Mereka berbayar ya, berarti emang.
4: Iya dong,
1: iya.
0: Wow.
1: Sampai hari ini mereka belum berhenti ketawa.
4: Lebih kena sarap gitu.
1: Lagi lewat. Jadi lagi ada masalah memang di rumah pada ketawa mulu.
0: Ini sih kalau penyiar sih ngomong sendiri gak sampai keliling juga ya. Ini sampai ketawa sampai kelar juga. Oke, di premisnya tadi adalah ketika semua sudah berjalan lancar dari segi bisnis salon segala macam, dan warganya juga lagi tenang tentram, tahu-tahu ada yang meninggoy dan juga ada yang mau menggusur. Apa sih yang membuat ini beda dengan runutan film-film horor sebelum-sebelumnya yang di 2026 ini tayang, atau yang komedi? Yang membuat
4: karena
0: beda.
4: Ini horor plus komedi. Itu plus ada romansnya juga. Jadi menurut aku itu satu film kayak lagi nonton 3 film sekaligus gitu. Komplit banget. Dan ini tuh light. Buat kita yang meranin, buat kita yang udah baca readingnya gitu. Sampai gini, ini pengalaman gue pas nonton kemarin abis premier ya kita, premier kan, gala premier. Karena kita udah baca skripnya, kita udah tahu abis ini runutannya kemana, abis ini kemana. Pas lagi nonton tiba-tiba kayak, hah ini udah sampai scene ini? Kok udah mau abis aja gitu? Kita kayak, gue pribadi kayak gak ngerasa kayak cepet banget ya ini film, tiba-tiba udah selesai aja padahal kita filmnya 1 jam 40 menit. Itu jadi kayak benar-benar enggak kerasa banget gitu. That's why kayak menurut aku itu slide itu sampai lu kayak time fly fast banget itu kayak yang enggak kerasa. Jadi harus banget ditonton. Sereceh itu, sesimpel itu, enggak perlu mikir banyak.
5: Iya, walaupun konfliknya banyak, bertubi-tubi itu ya di dalamnya, tapi enggak mikir kita nontonnya. Kita enjoy aja, enjoy, ketawa.
2: Dan enggak, saya ngelihatnya bukan komedi slapstick ya, maksudnya situasional.
4: Betul.
2: Ya. Di saat percintaan kita berasa so sweet. Di saat bagian horor aku tutup mata karena emang dia serem banget ya.
0: Oh iya.
5: Dari syuting juga udah diusir-usir. Kita enggak mau ngeliat makeup.
2: Karena makeupnya tuh satu, enggak yang makeup yang hantu yang gimana gitu, cuman ngeri gitu loh.
4: Enggak perlu matanya keluar-keluar. Mulutnya gimana-gimana serem aja ngeliat dia.
2: Dan di saat lucu warga rusun ribet, kita bisa ketawa gitu. Jadi menurutku momen-momennya itu emang pas menurutku ya.
5: Aku sih assembly-nya juga sih menurutku.
0: Iya, rame banget ya.
5: Rame banget, rame dan banget. Pemain-pemainnya tuh kayak megang banget karakter masing-masing.
0: Berarti berarti komedi ini kekuatannya di ini ya, di skenarionya ya.
4: Skenario
0: ya.
4: Iya, skenario.
0: Karena di apa di trailernya aja tuh cuplikannya kayak gitu, yang terakhir itu yang ending tuh si siapa ya tadi lihat
4: hormati.
0: Oh enggak, ada pokoknya apaan gini dari Tower of si skripnya itu ya, ternyata.
4: Iya, benar.
0: Oke, kita akan cek lagi nanti bagaimana ketika ya ketiga case ini ada di lokasi syuting, adakah kejadian seru, adakah retake-retake gara-gara susah nahan ketawa sahabat suara ya. Nanti kita lanjut lagi. Pastikan bareng sama Dodo Harahap, Teh Sarah Sehan, Ranti Marian dan juga Papam di Iswara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: dari Enna featuring Ari Lesmana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga bisa nonton di belakang musik kalau lagi main ya. Kita ngobrol juga di @isuara.network. Hai Glenka. Kak Sarah pernah enggak main bareng Tante Susana?
1: Belum. Dan enggak ya, karena udah enggak ada.
0: Aku enggak komen yang
2: belum
0: itu.
2: Belum pernah. Ke rumahnya loh. Oh, kamarnya iya.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Sewangi itu. Emang?
2: Iya, ke kamarnya almarhumah.
0: Iya, sewangi itu.
2: Kita ke apa, kita sambil ziarah juga ke makamnya. Iya.
1: Mistis.
0: Ya, melati.
2: Ya, alhamdulillah kan kalau di situ kan enggak apa, kita rame-rame ada kru juga.
3: Enggak berasa.
0: Oke. Okay. Nah, ini warga Rusun 609. Syutingnya di lokasi di daerah
1: Petamburan.
0: Berarti emang Rusun Petamburan itu ya.
1: Iya.
0: Wow. Di lantai berapa sih itu lokasi?
2: Masih ada lagi sih banyak.
4: Satu.
2: Enggak, dua, yang satu lagi rooftop.
0: Kamu. Oh, beda lokasi.
4: Iya, aku yang satu.
2: Kita mah di 6 ya.
0: Ada adegan naik turun tangga itu.
1: Ada, Bang.
2: Lari lagi.
0: Enggak, untung enggak retake banyak ya. Berapa apa
1: lumayan.
0: Ada?
1: Lumayan.
0: Oh, rumah.
2: Karena di retake-nya bukan karena kita yang salah, karena apa? Tiba-tiba kalau kita lagi lari, tiba-tiba ada suara kereta.
0: Ya iya.
2: Lewat. Karena kan itu dekat rel kereta.
0: Teknis ya.
2: Apa namanya, tantangan kita adalah bagaimana kita syuting dikasih waktu cuma berapa menit, let's say 3 menit nih. Oh, karena kalau di luar 3 menit keretanya lewat. Jadi kebayang kalau ada yang salah tuh dibulinya kayak apa.
0: Paham. Aduh, itu siapa yang adaptasi itu siapa?
1: Ada.
0: Gimana gue datanya?
1: Siapa yang adaptasi?
2: Bunga.
1: Kata-kata siapa ada
2: sakit? Teteh.
0: Aku juga udah ngebayang pasti ini sih yang udah lama ya pasti ya.
2: Adaptasi dong.
0: Teh itu gak sadar Teh kalau ngomong kayak gitu Teh.
1: Yang ribet pernah kita naik turun tangga. Pas turun Aming paling depan.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-cut. Okay. Jadi maksudnya supaya kita enggak turun terlalu jauh, supaya naiknya enggak turun naik. Aming ada sedikit masalah dengan pendengaran toh. Jadi pas cut-cut dia enggak dengar. Okay. Kita kan juga konsennya ngikutin Aming.
2: Yeah.
1: Jadi kita turun.
2: Di-cut dari tadi.
1: Berarti kita naiknya kan Aming gara-gara lu. Ya udah gitu.
0: Endingnya ada bloopernya enggak sih di film?
2: Ada.
0: Oh, itu enggak boleh dilewatin.
1: Makanya
0: ya.
1: Kalau nonton film itu jangan langsung pulang pas selesai. You have to wait sampai
2: benar-benar kelar.
0: Kita lihat tuh kebablasan larinya tuh ya semua.
1: Ada door prize soalnya kita.
0: Enggak dong. Masa ngebebanin bioskop. Setiap jamnya dia in magic chair. Oke, okay. Di sini kan warga mati-matian nutupin teror hantu dari Pak Bahlil.
2: Ya.
0: Siapa yang meranin Pak Bahlil?
2: Bang David.
0: Nurbianto.
2: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin David Naif dong.
0: Oh betul. Aku rela nanti ya.
1: Atau David Copperfield.
0: Wah, ngilangin jauh itu dong. Makin angkatan ya. Nah ini sekeos apa? Atau di scene apa yang syutingnya keos banget dalam adegan, ya misal kayak bunga hantunya bunga muncul gitu. Ada enggak adegan yang keos banget yang sampai
2: yang pasti lari-lari?
1: Ya. Ada yang kita lari ke mana, bunga ada, lari ke situ bunga ada. Terus kita lari ke satu kamar rusun itu kecil. Kita mau ngumpet tuh.
2: Dia ada.
1: Kita malah enggak. Jadi itu lucu sih, itu keos banget. Katanya dia cuman
4: karena rame banget ya, terus larinya itu kan
2: iya,
4: dan
2: udah itu juga gak segede itu kan
0: itu.
1: Ruangannya kecil juga, yang kita jeri-jeri juga dibikinnya kecil kan. Jadi itu lumayan, apa, Mas Herwin mesti ngatur kita kemana, terus
2: jadi safety juga. Betul, tapi kelihatannya kayak misalkan di situ sepertinya chaos banget ya pas di tayangannya. Tapi ternyata pas lagi syuting tuh enggak sekeos itu. Kita masih bisa ada ruang lah untuk lari apa gitu. Hebat timnya.
0: Oke. Okay. Ini semuanya kalau bisa dilihat dari semua cast-nya itu adalah powerful semua. Mau dominan ibarat kata kalau dari segala macam. Ada yang susah retake mulu nggak? Siapa oknum itu yang retake mulu kayak dia lucu banget sampai kita harus mungkin sebagai hantu yang harusnya nggak boleh ketawa, nahan tawa itu berat kan ya, nggak boleh tuh shoulder bounce ya. Jadi ada nggak momen itu yang kayak kamu?
4: Aku beberapa kali ketawa.
0: Oke. Okay.
4: Kan sebenarnya kita udah reading, mungkin itu yang membuat kita jadi pas syuting pakem, jadi nggak
2: banyak
4: ulang. Cuman memang kadang-kadang kok kalau nggak dikat-kat sama Bang Erwin, makin nambah ini dialog-dialognya gitu kan.
2: Terusin aja di bablasin.
4: Karena aku nggak siap, jadi aku suka ketawa. Kalau misalnya lagi, aku kan harus still banget ya. Cuma kalau mereka lagi berekspresi, kadang-kadang aku kayak keikut gitu. Kak, nanti jangan gerak, itu nyakram gerak gitu loh. Jadi kangen
1: lapar ya.
4: Iya lah, nggak bisa, lucu banget soalnya kak.
0: Apalagi celotuk, itu skrip boleh improve banget.
2: Enggak, karena kita udah reading, udah reading berkali-kali. Dan pas syuting itu udah ada pakemnya. Cuman masih ada beberapa ruang untuk improve. Masih bisa diobrolin ke Pak Herwin gitu. Pak, kita mau gini-gini-gini gimana? Tapi Pak Herwin juga tegas kalau menurut Pak Herwin enggak butuh penambahan, masih dikasih tahu enggak usah gini-gini-gini-gini, udah cukup begini aja gitu.
1: Pas di lokasi sih kita enggak nambah improve dialog, mungkin lebih dari gerak-gerik atau gimana, cuman kita usahakan untuk enggak juga, kita ikutin aja arahan dari Mas Herwin.
2: Cuman ya, mungkin ada celetukan-celetukan yang akhirnya keluar gitu, karena ya itu seperti yang tadi Ranti bilang, ada apa kekosongan pas sebelum di-cut gitu kan. Mungkin kita diem krik-krik-krik-krik kan. Jadi kita kan siap scene per scene gitu kayak, dan ternyata celetukan itu malah di highlight banget, dipakai gitu. Kayak ada satu momen aku Pak Bahlilnya, saya akan paksa kalian di trailer juga ada, terus kayak kan udah sepi dapat, terus akhirnya aku nyatuk, Pak jangan dipaksa dong Pak.
0: Itu makanya gitu.
2: Ternyata aku kaget, oh itu dilolosin gitu. Dan ada balasan dari Aming juga, ih bandel banget sih kamu gini. Itu juga sebenarnya kita nggak kalau itu dipakai gitu.
0: Oh jadi sebuah scene itu nggak akan di-cut supaya bisa keluar yang mungkin bisa lebih lucu atau lebih
1: ini. Mas Heru juga nunggu aja. Ya, kita bakal ngapain nih gitu. Kalau
0: kalian sadar itu kalau ini harusnya udah di-cut nih kok belum gitu.
2: Tahu kan kita ngambalkan
1: dialognya. Kita tahu dialognya, cuma kalau masih takut ya. Banget. Oh, kita ngapain? Tapi kalau aku sebagai buati enggak itu. Aku daripada enggak lucu.
0: Main aman.
1: Aku bukan komedian.
2: Ajang untuk ngomongin lucu enggak lucu, menurut aku ini komedinya tuh kita berasal dari background yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari stand up comedian yang dengan punya pakem komedi seperti mereka biasa lakukan. Ada yang berasal dari influencer yang emang komedinya kuat dari mereka sendiri gitu loh, dari auranya mereka.
0: Influencer itu si Keanu sama Ryuka.
2: Terus si Dustin gitu-gitu.
0: Dustin yang batuk mulu.
2: Iya. Terus juga ada dari host kan, ada Tessara, ada aku, ada Tendi. Jadi menurut aku tuh
4: beragam
2: banget.
0: Tendi Indi Baren.
2: Iya.
0: Ini jadinya apa sih ini film? Kok rame banget.
1: Dia tuh mantra aja kan, kemarin gue ngobrol, lu mantra itu dibebasin. Jadi misalnya mungkin dikasih, lu mantra ini cuman ya udah lu terserah gitu.
0: Seru banget.
2: Jadi lucu banget.
0: Mantra itu si siapa sih? Yang mantra itu dukun.
2: Ya.
0: Siapa dukunnya?
1: Indi. Ada Indi, Dustin.
0: Oh my god.
2: Lolok.
0: Stand up comedian Medan itu. Ya Allah ya Karim, ini gimana jadinya pas syuting?
2: Ada bule juga.
1: Mereka sebelum syuting dikirim ke Gunung Kawi.
0: Oke. Nih tokoh Tessara dan Ranti, penghuni rusun, kan punya warna yang komedi beda-beda nih. Dari kacamata Ranti
1: itu
0: dan juga
1: itu tokoh saingan loh, orang gak banyak yang tahu loh tentang tokoh apa Bunga sama Buati.
0: Oh ya?
1: Iya, sebetulnya
2: ngarang.
1: Ini aku spill dikit aja.
0: Boleh.
1: Sebetulnya Arka itu awalnya jatuh cintanya ke Buati. Karena sosok yang pertama dilihat kalau nanti nonton film besok bukan Bunga, Buati sebetulnya pas dia ke
4: laundry ya. Lagi ngosok baju
0: gosok. Oh, Buati ini punya laundry ceritanya.
1: Buati itu entrepreneur.
0: Entrepreneur ya,
1: maju. Entrepreneur, warga.
0: Kurir apa karir?
1: Kurir, yang ngantar sendiri.
0: Ngantar, door to door. Oh, kiloan ya, kiloan. Oh, bukan koin ya, ini kiloan ya.
1: Sebetulnya film ini percintaan ada, horror, komedi, dan persaingan antar wanita.
4: Ini udah ngacau.
2: Udah mulai ngacau. Udah
0: orang kalau jambak-jambakan rambut, ini jambakan bulu mata ya.
1: Lempar sikaan belum.
0: Tapi dari film ini, tetangga mana sih yang kelakuannya paling bikin naik darah?
4: Tetangga.
2: enggak.
0: Warga rusun 609.
1: Naik darah enggak ada, tapi Pak Andel main ngeselin.
2: Iya. Siapa? Anjay, Amin.
1: Itu short term memory gitu.
2: Short term memory loss.
0: Jadi in real life atau memang
2: di situ? Di situ.
1: Kalau in real life budek dia.
0: Oke. Okay. Oh, dia SMS ya, short message syndrome ya.
1: Jadi buat warga rusun lumayan. Kita udah ngobrol tadi yang dia ngasih ide, cuman tadi dia lupa gitu. Jadi kita apa sih gitu.
0: Butuh aspri dia, asisten pribadi.
2: Ada di situ si Gugum.
1: Gugum
2: pun bete.
1: Gugum juga ngeselin.
0: Oh my god.
4: Kayaknya ya.
0: Wah, hebat nih yang nulis nih ya. Sekeos itu bisa Upi. Mbak Upi.
1: Komedi konsultasi juga Mas Davi juga bikin komedinya kita tahu pakemnya masing-masing.
0: Siapa?
1: Gitu. Mas David Nurbianto.
0: Oh, David. Iya, oke. Okay. Penasaran nih nanti selanjutnya bagaimana mereka berkolaborasi dengan Mbak Upi dan Mas Herwin Novianto ya. Kita ngobrol lanjut lagi ya. Napas dulu sambil
1: tadi nafas.
0: Relax dulu ya, ngobrol di balik lagu di live TikTok @iswara.network.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Dodo Harahap, Tessa Rasehan, Papam dan juga Ranti Maria sebagai warga rusun 609.
1: Yeay, ha. Udah gak sabar ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Ini udah jadi nasi gorengnya, Bu. Oke, ini ada yang nanya dari sahabat suara Agus Highlander. Kenapa 609 angkanya yang dipilih? Ya.
3: Jadi kalau di filosofi Betawi,
1: baik.
3: 6 itu sebelum 5, sesudah 5. Dan sebelum 7. Mm-mm. Gitu.
1: Diapit.
4: Semua orang juga tahu.
3: Ayo, oh iya.
4: Makasih infonya.
1: Makasih sebuah info ya.
2: Kita remake dari yang film Thailand itu, yeah. Apakah mereka juga pakai kamar itu ya?
3: Enggak. Cuman emang kan ya? Kita kan tinggal di rusun.
1: Oke. Okay.
3: Jadi warga rusun 609 itu sebenarnya nomor kamarnya, unitnya.
4: Mungkin ada beberapa kisah sebelumnya ya. Jadi itu sebelumnya tuh kamarnya nomornya berapa? 406. Kalau berapa lah aku lupa namanya. Nah itu dibikinin lah sayembara untuk bikin judul sama kita. Ayo yang bikin judul siapa gini? Yang judulnya dipilih bakalan dapat hadiah. Mungkin ini salah satu cara untuk nggak jadi dipilih judulnya.

0: sebenarnya. Tapi kan masing-masing karakter kan enggak semuanya. Yeah.
1: Yeah. Kalau Tessara berapa?
2: 10.
3: Kurang lebih total 3 mingguan kok.
1: Coba cek parkirannya berapa tuh? Berapa lembar?
0: Udah aku lupa banyak banget produksinya.
1: Asik. Gitu dia.
0: Asli.
1: Oke deh.
0: Pak Suni. Tapi aku sayang.
1: Aduh. Pam berapa?
3: Kurang dapat 3 dapat minggu ya? 29 hari kan.
0: Iya.
1: Oke.
3: Kita full segitu. Full, tapi kan kita enggak pulang sampai malam, Teh.
1: Iya. Yeah. Oh, seru ya, enak ya. Sehat, cukup istirahatnya ya.
3: Cukup banget.
1: Cukup.
3: Kebanyakan malah.
1: Kebanyakan apa pengen syuting lagi? Pengen syuting lagi dong pastinya dong.
0: Pengen dong.
3: Kebanyakan istirahat maksudnya kita bukan di situ.
0: Makan. Duduk, ada wangi-wangi jengkol.
3: Iya.
1: Itu kan membaur dengan warga yang ada itu kan? Ada challenge yang atau keunikan sendiri enggak ketika syuting ditontonin warga kah?
0: Enggak, mereka cukup operatif. Enggak yang terus yang ramai ngumpul susah
1: diakutin
0: ya, warga rusun petamburan.
1: Okay.
0: Dan actually really good gitu.
3: Betul. Cuman challengingnya palingan suara kereta ya.
0: Iya itu.
3: Karena kita kan bersebelahan sama rel kereta. Jadi kita kebayang syuting tuh harus dapat misalkan kita punya waktu cuma 3 menit doang sebelum kereta yang lain datang. Jadi kalau ada yang salah atau retake atau apa gitu, kita adapt dong sekali gitu.
0: Kalau udah malam kita masih syuting gitu, kita suka feel, karena kan suka bercanda, kita feel bad karena kan takutnya
4: ganggu.
0: Ada yang udah istirahat gimana gitu. So we just wanna say apa, kita bilang terima kasih untuk apa warga rusun di petamburan di situ yang
1: supportive,
0: sudah
1: ya,
0: sabar gitu nungguin kita.
1: Ada yang masakin nggak sih?
0: Ah?
1: Ada nggak sih warga yang kayak masakin ngirim?
0: Nggak ada. Ya. Masakin nggak, tapi untuk berikutnya kalau lihat kita lagi syuting film boleh kalau dia
1: mau. Lagi celamitan.
3: Udah banyak.
1: Udah banyak.
0: Iya betul. Mbak aku sih kalau rezeki aku terima apa?
3: Gin.
1: Celetukan yang paling gak bisa ditahan Pam, apa Pam? Secara komedian dari segi dari era sketsa yang harus scripting banget, sekarang yang diumpan sama Keanu gimana? Ada gak yang kayak ditahan banget kayak aduh keluar juga akhirnya yang itu, yang apa? Kok dipaksa?
3: Kalau yang itu mah nggak ditahan banget, langsung aja karena emang banyak banget spare waktunya dan kita harus nunggu cut gitu. Ada satu kejadian yang sampai si Keanu tuh bilang, gak usah rajin-rajin ya improve-nya ya gitu. Ntar kita di-tag digituin. Jadi tuh aku tuh cuma dapat pantulan kaca. Jadi kita nggak di shoot sebenarnya, yang di shoot yang di seberang, yang di seberang tuh ada warga rusun yang teteh, semua di depan kamarnya bunga, yang bunga meninggal,
1: siluet maksudnya,
3: siluet pantulan cahaya doang. Nah tapi aku nggak kalau di belakang kita tuh ada boom mic. Jadi pas lagi apa namanya pas lagi tag itu kita tuh ngobrol berdua sama Keanu kan kayak setannya pocica atau apa ya wa gini. Padahal kita cuma ngisi aja ngisi waktu kosong sambil di tag ngobrol gitu. Tapi ternyata di belakang kita ada boom terus
1: bocor
3: terus emang ada boom gitu dan akhirnya kita di tag karena lucu katanya.
1: Diambil tuh dimasukin.
3: Jadi diambil ininya apa namanya diambil shootnya dari depannya kayak terus kita kayak bisa nggak lu jangan lucu-lucu kalau lagi ini nggak usah improv banget jadi dan kita di tag lagi gitu
0: itu, terus mereka kan minta uang tambahan
3: nggak ada
0: kita dikurangin gak
3: ada. Maaf maksudnya nggak ada
0: jam makan apa kotaknya gitu
1: kalau Tessara udah berbagai macam film dari Ranti sama Pampam paling deg-degan tuh ketemu senior di ini tuh siapa?
4: Aku semuanya.
1: Oh.
4: Aku semuanya, soalnya mereka sudah reading saat aku masih casting.
0: Jadi belum ada kita nanya ini jadi bunga siapa?
3: Ini yang jadi bunga siapa?
0: Aku lagi masih nyari gitu langsung kita deg-degan.
3: Iya kita tiba-tiba digeser. Pam nggak jadi melati ya jadi bunga? Masa begitu?
0: Takut cinlok sama Morgan.
4: Jadi waktu aku datang casting, mereka bilang iya di ruangan itu mereka semua lagi reading tanpa bunga, masih cari bunga gitu. Terus 2 hari kemudian aku dipanggil lagi di jadi bunga gitu.
1: Berhadapan dengan beliau-beliau ini.
3: Langsung ketemu kan ya.
4: Langsung ini semua orang-orang yang aku lihat dari aku tumbuh.
3: Kita reading terus ya ketawa-ketawa.
4: Ketua itu

0: Iya.
1: Iya jujur.
2: Kalau aku pribadi ya, yang kadang bikin aku nervous sebenarnya Tendi. Karena kan aku mulai setelah dari Extravaganza, aku dari Ciriwis.
3: Itu.
2: Di situ adalah senior aku belajar dari dia apapun gitu. Jadi pas ngeliat dia kayak apa gitu, kayak dia ngelihat dia bangga, maksudnya aku udah ada pencapaian seperti ini gitu. Terus kadang-kadang dia juga mengintimidasi.
3: Aura generonya kuat ya.
2: Gitu, kan? Jadi kayak yang satu scene sama Tendi itu kayak walaupun udah sering tapi masih aja agak kayak yang pressure. Aku harus nyenengin si mentor aku ini gitu.
3: Terus kalian melirik ke kamu ini.
1: Iya. Aku juga takut sama Indi. Dia kan
3: teh.
1: Dia jauh di atas aku.
2: Iya nggak salah aja, mati Indi tuh bisa kayak.
3: Matanya statement ya.
2: Jangan begitu ya. Bunga bisa nggak nengok ke gue? Indi emang dia mukanya kesono. Kadang kita suka ngebelain.
3: Ya Allah, gak kebayang sih. Ya ampun, sakit kepala itu yang ngehandle semua talent ya.
1: Iya. Thank you, telkul-telkul.
4: Iya, ya, benar. Jahur and tim.
2: Iya,
4: Pak Herwin pun. Soalnya kasihan tahu telkul kita. Yang satu
3: telco itu talent koordinator, iya, benar ya?
2: Yang ngurusin
3: iya.
4: talent. Yang satu nggak mau tiruin di lantai, yang satu nggak mau pakai kamar mandi rusun, coba. Jadi dia bingung banget udah itu.
3: Mungkin kalian akan melihat ada salah satu telco nangis di kamar mandi. Kena mental. Oke, sebelum kita closing, sama seperti film ini nggak berasa, tau-tau udah mau jam 2. Nggak, filmnya aja teh yang diperpanjang, jangan ini nggak usah. Bisa main lagi kesini. Nih, dari harapan Pam-Pam, Ranti, Tessa Rasehan sendiri buat film Warga Rusun 609, apa yang bisa diberikan dan responnya seperti apa?
1: Ya pengennya nonton terhibur aja semua, bisa ngerasain emosi yang macam-macam. Maksudnya pas lihat adegan jatuh cinta mereka yang ikut baper, pas horor ikut takut. Karena kalau nonton horor nggak takut, aku nontonnya gini loh, pas tiap melihat Ranti atau Bunga
3: kan udah syuting teh,
1: tapi dia pas di layar itu ngeri, scare jamnya dapet ya, ngagetinnya dapet, ketawanya dapet. Jadi semoga kalian bisa merasakan yang aku rasakan juga pas aku nonton. Itu aja sih.
3: Pam-Pam?
2: Ya kalau aku pribadi, kalau Teteh, semoga penonton ngerasain apa yang Teteh rasain pas nonton. Kalau aku, semoga penonton ngerasain apa yang kita rasakan saat syuting. Karena kita syutingnya happy banget.
4: Iya.
2: Kita syutingnya bener-bener seneng banget, menyenangkan, enjoyment.
3: Natural banget ya.
2: Natural banget. Jadi aku pengen banget mereka ngerasain the love that we give ke mereka sampai gitu. Jadi benar-benar pulang dari nonton semuanya happy gitu. Dan ini bisa menjadi obat buat di current situation.
3: Benar. Oke, kalau Ranti selaku
4: kalau aku Bunga. kita sebagai warga juga membuat film ini untuk warga. Jadi banget. Semoga para warga membawa warga-warga. Jadi banyak warga-warga yang menonton film Warga Rusun. Dan pulang bisa dengan hati yang bahagia, bisa menghibur. Mungkin harinya lagi stres, kerjanya numpuk. Pokoknya nonton ini gak usah mikir, bawa diri aja buat teman-teman, bawa banget. Siapapun, duduk, ketawa, takut, baper, abis itu pulang happy.
1: Kalau tinggal di tempat yang horor, ada yang nunggu, jangan langsung diusir, nanya dulu
2: mau diusir
1: kenapa di sini.
2: Nanya harusnya kita tahu, kita kan biar nanya, tahu solusinya
1: kamu
2: apa.
1: Kita kan kepo, ribet, apa enggak nanya dulu.
2: Siapa tahu Bunga mau curhat kan.
1: Maaf ya Bunga ya.
3: Nyaris mau bikin podcast katanya ya pas syuting ya, mantu. Masing-masing dari setiap cast siapin satu kalimat kepanjangan, satu kata aja. Untuk film ini, untuk film Warga Rusun 609 dari Tessara.
1: Rame.
3: Iya. Pam-Pam?
2: Aku obat.
3: Obat.
4: Aku komplit.
3: Rame, obat, komplit. Ini jadi kayak toko obat.
1: Obat rame, komplit.
3: Iya. Terima kasih Tessara, Pam-Pam, Ranti. Besok tayang?
1: Iya, besok. Nonton
4: ya guys.
2: Tayang di seluruh bioskop terdekat maupun kesayangan apapun enggak kesayangan kalian ya.
3: Excited, cemas atau gimana perasaan sekarang sebelum besok?
4: Excited.
3: Excited enggak kayak aduh gue diterima sebuah karya nih soal ini.
1: Kemarin sih udah ada yang nonton duluan
2: Udah
3: lumayan.
1: Jadi kita berharap menurut menular ke yang
2: bener, lain. Benar-benar ya. Banget. Kita selalu ngingetin kayak kalau lu suka kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Kalau nggak suka tetap kasih tahu aja. Kalau lu suka gitu mak.
3: Ditodong.
1: Atau suruh mereka nonton supaya mereka ya tahu suka apa nggak suka. Jangan cuman dengar dari orang
2: lain.
3: Weekend lagi tuh, abis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Zar, biasa sahabat suara ya.
2: Amin.
3: Sisihkan gajian kamu tanggal 25-28 ini ya.
4: Ada buy one get one.
3: Oh iya. Asik deh. Ada loh ya.
4: Ini kita sosmed kita ya guys.
2: Warga dusun.
3: Lumayan udah dapat 118 penonton ya.
2: Harus nonton semuanya ya.
3: Terima kasih Teh Sarah, Pam-pam. Nanti kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan lupa sahabat suara ya, Warga Rusun 609 bisa ditonton di bioskop terdekat teman-teman ya, yang pastinya mulai besok ya, tanggal 1 Oktober. Dodo Hara pamit, Teh Sarah terima kasih, Pam-pam, Ranti. Sampai jumpa sahabat suara. Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Suara warga Indonesia.

0: Jakarta.
1: 14 besi pembatas trotoar Surabaya dicuri, kerugian capai 22 juta. Trotoar di Jalan Pesapen Surabaya kini menyisakan sejumlah lubang setelah 14 besi pembatas atau bollard dicuri secara bertahap sejak Juli. Polisi telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial EP, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian. Akibat pencurian tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 22 juta, sedangkan polisi menyebut motifnya berkaitan dengan faktor ekonomi.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Mio.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya, benar.
3: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong. Baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan
6: Suara
5: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, halo sahabat suara. Coba cek jam. Sekarang sudah jam 4 ya. Artinya Ruby akan di sini menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Untuk sahabat suara bagaimana sorenya? Apakah cerah? Sore yang cerah ya, seperti biasa Surabaya dan sekitarnya. Aku bilang ini cerah. Aku tidak bilang ini panas. Cuman kering aja. Untuk sahabat suara yang mau request atau mau titip salam, boleh banget seperti biasa yang langsung kirim aja DM di Instagramnya Iswara Surabaya di @iswara.sby. Jadi Ruby tunggu, Ruby akan temani sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya. Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Kembali lagi di Suara Fakta hari ini, sahabat suara. Ada kabar baik ini buat yang mau daftar haji. Masa tunggu antrian haji di Indonesia kini rata-rata menjadi 14 tahun dari sebelumnya sekitar 26 tahun. Kementerian Haji dan Umrah memangkas antrian setelah memvalidasi 5,7 juta data calon jemaah dan menemukan sekitar 400 ribu data tidak valid. Setelah dihitung ulang berdasarkan data faktual, rata-rata masa tunggu menjadi 14 tahun. Langkah ini dilakukan untuk membuat data antrian haji lebih akurat sekaligus memperpendek waktu tunggu keberangkatan jemaah.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Pemkot Surabaya menaikkan alokasi anggaran pendidikan menjadi 22% dalam RAPBD 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari fokus Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui penguatan program pendidikan. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga Surabaya.
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Ada informasi yang membanggakan dari Indonesia di Asian Games 2026. Leo Rolikar, Nando, dan Daniel Martin meraih medali emas ganda putra Asian Games 2026. Kemenangan ini meneruskan tradisi emas ganda putra Indonesia di Asian Games, sekaligus menjadi emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng dan Wang Chang lewat 3 game dengan skor 19-21, 21-13, 21-18. Wow. Dan setelah ini, sahabat suara ya, jangan kemana-mana, kita akan kedatangan musisi tanah air yang suaranya pernah pasti sahabat suara dengarkan di TikTok, karena lagunya sering digunakan di video di TikTok gitu. Oke, sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap di Suara Surabaya.

0: 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara suara warga Indonesia. Kembali lagi di sini sama Ruby, dan sore ini Ruby enggak sendirian ya siarannya. Di sini ada Kak Mikfar Suganda melalui sambungan telepon nih. Halo Kak Mikfar.
2: Halo, selamat pagi menuju siang. Kenalin Mikfar Suganda di sini.
1: Oke, kenalin Kak Mikfar, aku Ruby ya. Jadi di sini sahabat suara penasaran nih sama Kak Mikfar. Udah ada beberapa pertanyaan buat Kak Mikfar nih. Oke.
2: Oke.
1: Jadi siap. Gimana kabarnya Kak hari ini? Baik?
2: Alhamdulillah baik ya. Baik. Jadi tetap jaga kesehatan meskipun aktivitas gitu kan, olahraga, makan yang jangan telat lah gitu.
1: Oke. Oke, gini, boleh nggak diceritain sedikit nih perjalanannya Kak Mikfar akhirnya memilih berkarya di dunia musik dan bisa sampai di titik ini?
2: Itu perjalanan panjang sih Kak. Contoh waktu lulus kuliah aku itu nggak langsung jadi musisi, jadi realistis dulu lah, cari kerjaan lah yang penting, apapun itu. Jadi dulu itu malah aku sastra Inggris kan kuliahnya, tapi kerjanya sales, jadi apapun lah yang penting dapat kerjaan, jadi nggak pilih-pilih. Terus sastra itu ternyata waktu stres itu larinya ke musik Kak. Jadi makin lama makin sadar kalau kenapa sih gak sekalian diseriusin gitu. Jadi akhirnya uang tabungan kerjaan itu buat modal kayak rekaman kayak gitu. Jadi pelan-pelan beralih menjadi musisi sampai akhirnya berani resign kayak gitu. Ya perjalanan itulah terliku-liku gitu.
1: Oh gitu, oke. Kalau gitu coba spill dong lagu-lagu apa aja sih yang udah Kak Mikfar ciptain itu. Setauku sih ada ini

0: Yang gemuruh riuh, ya itu ya.
1: Kan dikenal mungkin itu ya, gemuruh riuh, terus anti-hero. Dan yang paling baru nih kak, ini baru banget nih awal September ini. Judulnya Semesta.
0: Semesta.
1: Jadi, bisa dengerin lah.
0: Oke, jadi sahabat suara ditunggu ya. Gini, boleh nggak diceritain awal mula terciptanya lagu Gemuruh Riuh itu? Terus apa yang melatar belakangi pembuatannya, kak?
1: Kalau Gemuruh Riuh malah seru banget sih. Soalnya awalnya kan mungkin karena saya sering Inggris ya, jadi laguku semuanya bahasa Inggris, kak. Sampai dulu itu, kalau dilihat dari podcast yang dulu, kalau ditanyain bikin lagu Indonesia tuh nggak mau, kayak gitu. Sampai suatu ketika, ya mungkin karena request dari ibu ya. Ibu kan ya sambil guyon gitu, kak, bilang, ibu nggak ngerti bahasa Inggris, coba dong sekali-sekali bikin lagu bahasa Indonesia. Akhirnya ya udahlah demi ibu ya, aku nulis lagu pertama yang judulnya Gemuruh Riuh. Terus backgroundnya, after itu lagunya mulai naik kak, cuma ibu lagi sakit kritis, jadi backgroundnya sedih banget sih, jadi sempat pengen nangis juga waktu nyanyiin, soalnya keinget ibu terus. Jadi setelah lagu itu benar-benar viral, dikenal banyak orang, ibu itu meninggal. Jadi dalam banget sih makna background story-nya kayak semuanya gitu.
0: Oke, mungkin dari segi musik nih Kak Mikfar nih, apa yang membuat Gemuruh Riuh itu punya warna tersendiri selain dengan latar belakangnya itu ya, Kak, dengan lagu-lagu
1: warna
0: lain?
1: Warna tersendiri pasti mungkin karena referensiku banyak banget sih Kak, karena aku dengerin semua genre, tapi yang paling aku suka itu alternatif, mungkin kayak Indonesia itu sama Dewa. Mungkin orang awam kan mikirnya band pop gitu kan. Tapi kalau kita analisis lebih dalam, kayak Sound Seven sama Dewa itu alternatif sih. Jadi ada kayak lagu yang slow, ada yang rock gitu. Jadi uniknya kayak Gemuruh Riuh itu benar-benar musik yang dari maknanya. Contohnya ini kan tentang lagu ingin ketenangan, healing gitu kan. Jadi kenapa musiknya ada ambience, ada scenes yang kental kayak gitu. Jadi mungkin beda dari pop-pop biasanya yang mungkin lebih fokus ke gitarnya mungkin, atau musik yang lain. Jadi ini lebih dari makna lagu dulu, akhirnya genre itu mengikuti makna lagu itu kak.
0: Siapa aja nih yang terlibat dalam proses pembuatan lagu Gemuruh Riuh, mulai dari penulisan sampai produksi musiknya mungkin kak?
1: Ini jujur pertama kali semuanya aku kak, jadi benar-benar mungkin di fase terendah juga ya. Jadi kan after recent itu kan tabungan mulai menipis kan. Soalnya udah satu album, dua album gitulah rilis, gak ada yang naik. Sampai Gemuruh Riuh ini kayak peluru terakhir gitulah. Jadi terpaksa aku kerjain sendiri semuanya. Jadi kayak nulis liriknya, take semua instrumennya, kayak gitu. Sampai mixing mastering. Ya alhamdulillah mungkin dari dua album itu belajar otodidak gitu kak. Jadi akhirnya meskipun semuanya sendiri, alhamdulillah naik lagu Gemuruh Riuhnya.
0: Alhamdulillah, berarti sangat OG ya, original sekali ini ya.
1: Original dan mungkin kalau bahasa YouTube itu ya, DIY ya.
0: DIY ya. Oke, selanjutnya kan lagu Gemuruh Riuh ini rame kan ya, kak, di media sosial,
1: iya,
0: di TikTok
1: iya,
0: secara ya. Ya. Pastinya banyak sekali respon-respon dari pendengar. Nah, gimana tanggapannya Kak Mikfar itu waktu lihat dan baca-baca respon pendengar, atau bahkan ini dari sahabat suara juga memberikan respon untuk lagu Gemuruh Riuh?
1: Yang pasti itu ya agak kaget juga. Contoh nih, penulis kan pengennya maknanya tentang apa gitu kan. Ternyata menurutku pendengar lagu Gemuruh Riuh itu memaknanya lebih dalam lagi Kak. Jadi aku semakin kayak, oh ternyata lagu ini sedalam itu ya kalau didengerin orang lain yang mungkin mengalami hal yang mungkin lebih susah dari penulisnya, lebih menyakitkan dari penulisnya. Jadi mungkin karena lirikku lebih universal. Ini kan lagu Gemuruh Riuh, uniknya kan bisa tentang cinta, tentang keluarga gitu kan. Jadi banyak cerita yang menurutku itu lebih dalam maknanya di pendengar gitu. Jadi seneng banget dan bangga, terharu pastinya sih. Reaksiku tentang teman-teman tanggapannya ke lagu Gemuruh Riuh.
0: Nice. Nah, ada rencana buat karya baru? Oh iya, setelah ini ya, September ya kak ya? Sekarang September udah
1: ini
0: mau habis ya?
1: Ini kak, ini Semesta. Jadi ini pastinya itu lagu kedua bahasa Indonesia setelah Gemuruh Riuh. Itu kan after Gemuruh Riuh kan Inggris-Inggris lagi kak.
0: Yeah.
1: Jadi balik lagi nih ke Indonesia. Terus kak, ini spesialnya juga lagu Semesta ini bareng novel. Ini pertama kalinya lagu rilis novel sama lagu gitu. Jadi pasti dia deg-degan kan, gimana nanti orang-orang dengerin lagu sama mungkin baca novel, perasaan mereka gimana.
0: Oh, menarik banget. Oh my god. Oke, terakhir nih Kak, terakhir. Boleh tolong nyanyiin sepenggal lagunya Kak. Ini Kak, Kak Mikmar.
1: Yang apapun, apapun.
0: Yang mana ya? Yang mana Kak? Kira-kira.
1: Tentu saja mungkin ya yang baru ya. Kemururi kan pasti udah tahu teman-teman. Jadi sebentar ya.
0: Oke, aman. Santai aja.
1: Aku ingin hidup abadi 1000 tahun lagi, walaupun semesta penuh nastapa, tak pernah menyerah. Itu
0: semesta jadi keren
1: banget. Hidup gitu kak, untuk hidup lebih lama.
0: Oh my god, mungkin ini akan sangat relate ya dengan semua gen ya kayaknya ya, nggak bisa dibilang Gen Z aja
1: ya.
0: Ini
1: yang pasti mungkin Gen Z untuk mental health ya.
0: Iya, untuk mental health.
1: Kalau untuk teman-teman yang milenial atau mungkin boomers, untuk yang lebih dewasa mungkin tentang keluarga sih kak. Jadi ini kan juga ada lirik yang terima kasih telah terlahir kan, itu kan maknanya dalam banget, bisa untuk kekasih, bisa untuk anak kita yang lahir, baru lahir gitu kan. Terima kasih ini udah lahir, jadi kita itu bersyukur tentang kelahiran orang yang kita sayang. Oh. Jadi semesta itu ya dalam sama luas sih maknanya gitu.
0: Oke, Kak Mikfar, bisa di-spill akun sosmednya nggak, barangkali sahabat suara penasaran nih Kak Mikfar ini kayak gimana sih gitu. Boleh di-share
1: akunnya
0: ya, Instagram,
1: bisa, TikTok, boleh banget atau... Jadi dicek aja Kak, namanya sama semua kok, kayak TikTok, Instagram, dan YouTube. Namanya Mikfar Suganda official account-nya. Jadi langsung gandeng gitu, Mikfar Suganda. Jadi mungkin karena susah ya, aku aja gak apa-apa ya kak.
0: Oke, boleh, boleh.
1: MIGH FAR Suganda. MIGH FAR Suganda. Itu semuanya sama, dan bisa cek semuanya. Terus aku juga udah nyiapin link di bio. Itu satu link itu bisa langsung ke arah novel, ke lagu. Itu kan kayak link tree gitu lah kak. Jadi satu link itu sudah rapi, jadi biar mempermudah teman-teman juga mungkin sedang butuh apalah di akunku gitu.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Mikfar Suganda ya,
1: iya,
0: wawancara sama-sama yang sangat menyenangkan ini. Kak Mikfar, sehat selalu.
1: Iya, sehat juga Kak Ruby dan teman-teman Iswara ya.
2: Okay. Kamu sedang mendengarkan suara
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, suara santai bersama Ruby di sini. Ada kabar kurang mengenakan dari Davina Karamoy yang batal berangkat haji plus setelah mendaftarkan diri bersama sang ibu. Davina disebut telah membayar uang muka sekitar 178 juta rupiah. Keberangkatan batal setelah travel menghadapi persoalan hukum. Kini Davina masih menunggu solusi termasuk kemungkinan pengalian keberangkatan ke travel lain. Davina juga masih menyimpan bukti pembayaran dan menunggu kepastian apakah pendaftarannya sudah tercatat dalam sistem travel. Ya semoga persoalan ini segera menemukan jalan keluar ya, dan Davina bersama sang ibu tetap bisa mewujudkan niat baik untuk berangkat ke tanah suci.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara-suara warga Indonesia, kembali lagi di Suara Santai bersama Ruby. Di sini ada informasi dari Jennifer Koppen yang membantah kabar yang menyebut dirinya ingin bercerai dari suaminya, Justin Hubner. Jennifer menegaskan dirinya tidak pernah mengatakan ingin menceraikan Justin. Ia justru memprotes konten promosi yang menggunakan namanya dengan narasi yang dianggap clickbait dan membuat publik salah paham. Sebelumnya, Jennifer juga beberapa kali membagikan momen kebersamaannya dengan Justin dan putrinya, Kamari, termasuk soal pola asuh yang mereka jalani bersama. Jadi sahabat suara, kabar soal Jennifer dan Justin yang sudah mulai retak-retak itu salah banget ya. Sudah diklarifikasi oleh Jennifer-nya. Jadi untuk yang bikin clickbait atau bikin hoax seperti itu, tolonglah ya, di stop ya. Kita doakan aja semoga Jennifer dan Justin langgeng selalu dan baik-baik saja.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan musik pilihan
1: Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Kembali lagi bersama Ruby di sini. Ada kabar menarik ini sahabat suara dari Willy Salim yang menjalani sunat di usia 24 tahun. Ada alasannya ya, tapi ya. Ia mengaku keputusan tersebut didorong alasan kesehatan dan kebersihan serta nasihat Ustadz Dery Sulaiman. Willy sempat sulit tidur sebelum menjalani prosedur, setelahnya kondisinya berangsur membaik. Momen sunatnya juga dirayakan dengan syukuran dan arak-arakan. Wah, kalau habis sunat gitu biasanya sekarang itu sudah ini sibuk. Sibuk menghitung uang hitan, uang sunat ya. Yang jadi pertanyaan ini, Willy Salimnya ini ikut hitung uang atau dia yang bagi-bagi uang?

Di suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, ada informasi menarik dari ADMS yang kembali menggarap lagu-lagu karya Krisya setelah 42 tahun berlalu. Kali ini Adi mengemas ulang salah satu lagu yang pernah ia kerjakan bersama Krisya berjudul Sendiri. Proyek tersebut menjadi momen nostalgia sekaligus refleksi perjalanan panjang Adi di dunia musik Indonesia. Untuk sahabat suara yang sudah penasaran bagaimana ini lagu Sendiri versi terbaru ya, versi remake dari ADMS sudah bisa didengarkan di seluruh digital platform music.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, sudah jam 7. Berakhirlah sudah Ruby menemani sahabat suara di hari ini ya. Tapi tenang aja, Ruby tetap akan menemani sahabat suara di Suara Santai setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 hingga jam 7 malam. Jadi untuk sahabat suara ya, tenang aja, Ruby akan menemani besok lagi. Jadi selamat malam. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 89.7 FM.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: Sorry Pan, tadi coba koreksi.
1: Tapi yang bener dong.